0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus untuk mengawali kegiatan Anda hari ini. Dan informasi kita awali dari Gubernur Aceh yaitu Muzakir Manaf alias Mualim yang menyampaikan keprihatinan terhadap musibah banjir dan longsor yang menimpa beberapa kecamatan di wilayah Aceh Tenggara, Gayo Luas, dan Aceh Tengah pada 13 hingga 14 September 2026 kemarin. Gubernur kembali mengingatkan masyarakat dan seluruh pihak terkait agar waspada potensi bencana karena sekarang musim hujan. Dargan Jatia mengatakan dirinya telah menerima laporan bencana banjir dan longsor yang terjadi dalam 2 hari terakhir, di mana menurut laporan yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA, bencana pertama terjadi di Gayo Luas. Disebutkan lokasi banjir terjadi di Desa Badak dan Desa Rigep, Kecamatan Dabun Gelang, dan sedangkan tanah longsor terjadi di Kecamatan Putri Betung. Ruas jalan Blang Kejeren Kutacane tidak dapat dilalui akibat material longsor. Dari kancah dampak rumah warga terendam banjir, akses jalan tertutup material longsor, di mana pihak terkait telah menangani pembersihan material longsor dengan alat berat. Kemudian bencana banjir juga menular ke Aceh Tenggara, terjadi pada Ahad malam 13 September 2026. Lokasi bencana menimpa 12 desa yang tersebar dalam 5 kecamatan, yaitu Babu Salam, Lawesi Gala-Gala, Semadam, Bukit Usam, dan Babul Makmur. Dan dilaporkan rekan Jati, rumah warga terendam lumpur, jembatan terdampak, tanggul jebol, akses jalan dan fasilitas umum terganggu. Dan juga rekan Jati di Aceh Tengah, Mualim mengatakan bencana longsor terjadi pada Senin dini hari 14 September 2026 di lokasi kejadian Kampung Senahan, Kecamatan Silih Nara, di mana dampak 13 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Seluruh korban luka dibawa ke RSUD Datu Beru. Dargan Jati, sebanyak 4 rumah terdampak, akses jalan tertutup longsor, dan dilaporkan saat ini sudah dilakukan upaya penanganan evakuasi korban dan juga pembersihan material. Selain itu juga dilakukan pemantauan kondisi wilayah dan juga pendataan lanjutan. Dan berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG wilayah Aceh berada dalam status waspada dengan potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat mulai September hingga Februari mendatang. BMKG sempat mencantumkan Aceh sebagai wilayah dengan potensi hujan lebat

Perkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sejak dini sangat penting untuk dilakukan. Dan rekan jati pemerintah Aceh bersama seluruh unsur terkait perlu memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, termasuk memperkuat koordinasi dan juga respon cepat di lapangan. Dan rekan jati Mualim juga menekankan pentingnya sinergi dan dukungan seluruh unsur Forkopimda Aceh, termasuk TNI dan Polri bersama pemerintah kabupaten kota, dan juga instansi terkait serta perguruan tinggi negeri dan juga swasta, di mana kolaborasi dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat respon di lapangan, dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas bersama.

Ya, rekan-rekan, informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Selatan, di mana warga meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengantisipasi kemunculan seekor buaya di aliran Sungai Krungkulut yang telah membuat masyarakat di kawasan Kede Padang dan Pasi Merapat, Kabupaten Aceh Selatan resah. Pengamat satwa liar, yaitu Azhar, menilai pemerintah tidak semestinya hanya berfokus pada persoalan kewenangan dalam merespon kemunculan buaya yang berpotensi menimbulkan interaksi negatif dengan masyarakat. Dan rekan Jati, Azhar menyampaikan pemerintah perlu mengedepankan keselamatan masyarakat sebelum terjadi korban, apalagi keberadaan buaya tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bagi warga yang masih beraktivitas di sepanjang aliran Sungai Krungkulut. Dan Azhar juga mempertanyakan mekanisme penanganan yang harus melibatkan instansi di luar Aceh apabila masyarakat membutuhkan respon cepat. Dan ia menilai instansi pemerintah yang berada paling dekat dengan lokasi semestinya dapat mengambil langkah awal setidaknya untuk memastikan keselamatan warga dan juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya serangan. Azhar meminta pemerintah tidak menunggu sampai terjadinya korban jiwa baru melakukan tindakan, di mana sebelumnya Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, menyebut penanganan buaya dan sejumlah satwa tertentu di habitat perairan kini menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Dan ia menjelaskan ketentuan tersebut juga mengatur kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan laut yang berada dalam kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Aceh Selatan, Hadi Suhaima, mengatakan pihaknya telah melaporkan kemunculan buaya tersebut kepada Loka Pengelola Kelautan Pekanbaru. Ia menjelaskan Aceh merupakan salah satu wilayah Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru, sehingga penanganan satwa perairan tertentu dapat dikoordinasikan dengan pihak KKP. Dan dengan jadi kemunculan buaya di aliran Krungkulut dilaporkan terjadi dalam beberapa hari terakhir, di mana satwa tersebut terlihat di sekitar Kede Padang dan Pasi Merapat, sehingga warga yang beraktivitas di sepanjang sungai diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Milan s radosti ga pomagamo.
1: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati, selamat memulai aktivitas Anda hari ini di Selasa 15 September 2026. Semoga aktivitas yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita telah susun rekan Jati. Dan semoga hari ini menjadi salah satu hari terbaik yang kita miliki di bulan September ini. Dan informasi kita selanjutnya datang dari pemerintah Kota Banda Aceh yang menghapus sanksi administratif dan pengurangan pokok bagi warga yang menunggak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 periode 2001 hingga 2025. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh nomor 32 tahun 2026 dan diluncurkan oleh Wali Kota Banda Aceh Eliza Sahdudin Jamal pada Senin 14 September 2026 kemarin. Dan ia menyampaikan kebijakan tersebut diambil karena masih tingginya tunggakan PBBP 2 sejak tahun 2001 hingga 2025. Dan berdasarkan data Pemko Banda Aceh, total piutang PBBP 2 mencapai sekitar 106,15 miliar rupiah, di mana nilai tersebut terdiri atas piutang hibah dan pemerintah pusat untuk periode 2001 hingga 2012 sebesar 36,54 miliar rupiah. Kemudian piutang tunggakan PBBP 2 yang dikelola oleh Pemko Banda Aceh untuk periode 2013 hingga 2025 mencapai 99,61 miliar rupiah. Dan melalui kebijakan tersebut, pokok tunggakan diberikan pengurangan berdasarkan periode pajak, di mana untuk tunggakan 2001 hingga 2012 wajib pajak mendapatkan pengurangan sebesar 75%. Sementara itu rekan Jati, untuk periode 2013 hingga 2025 disampaikan pengurangan yang diberikan sebesar 50%. Setelah pengurangan tersebut, Pemko Banda Aceh memperkirakan terdapat potensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD sekitar 58,94 miliar rupiah. Dan Eliza menyampaikan di mana kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang selama ini belum mampu menyelesaikan kewajiban PBBP 2. Dan Eliza berharap kebijakan tersebut dapat tersosialisasi dengan baik sehingga seluruh wajib pajak yang masih memiliki tunggakan memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia mengatakan penerimaan dari pembayaran tunggakan nantinya akan kembali digunakan untuk pembangunan dan juga pelayanan bagi masyarakat Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, Purbaya Yudi Sadewa resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan usai diganti wakil menterinya Suhasil Nazara pada Senin 14 September kemarin. Purbaya menduduki posisi Menteri Keuangan kurang lebih setahun sejak dilantik pada 8 September 2025, di mana ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang menjabat sejak pemerintahan sebelumnya. Darangan Jati, Presiden Prabowo melantik Suhasil saat Purbaya menghadiri rapat di Komite 4 DPD RI, di mana pada kesempatan itu ia memaparkan laporan terbaru terkait realisasi APBN, aliran modal asing hingga gaji P3K. Di tengah paparan Purbaya sekitar pukul 15.30, Ketua Komite 4 DPD Ahmad Nawardi selaku pimpinan rapat menyampaikan interupsi dan ia memberitahukan kepada Purbaya telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan Purbaya sempat kebingungan saat mendapatkan interupsi tersebut, namun ia langsung meninggalkan ruang rapat untuk menerima telepon dan tak kembali. Dan hingga saat ini rekan Jati belum ada komentar dari Purbaya terkait pergantian posisinya. Dan berbeda dengan Purbaya yang diberitahukan akhir masa jabatannya persis dalam momen pelantikan, Suhasil dihubungi oleh pihak istana pada pagi sebelumnya. Secara khusus rekan Jati, Suhasil mengatakan Prabowo meminta agar dirinya menjaga kesehatan dan juga kredibilitas keuangan negara, terutama anggaran pendapat dan juga belanja negara.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Kepala Kantor Pertahanan Bogor 1 dan Tangerang dalam operasi tangkap tangan pada Senin kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keduanya ditangkap penyidik lantaran diduga terlibat dalam proses pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor dan juga dugaan penerimaan-penerimaan lainnya. Adapun kepala kantah dimaksud merupakan Sontang Koin Manurung selaku pimpinan di Kabupaten Bogor 1, di mana Sontang Koin Manurung dan Tardi selaku kepala kantah Tangerang. Budi menyebutkan selain keduanya, penyidik juga menangkap Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR atau BPN, Lampri beserta 14 orang lainnya. Dan dalam penyidikan tertutup ini, Rekan Jati, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk uang tunai yaitu rupiah dan falas yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper. Dan saat ini Rekan Jati masih dalam proses penghitungan dan juga estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah. Dan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pada para pihak yang ditangkap dan ditangkap tangan tersebut. Dan untuk detail dari konstruksi perkara ini, Rekan Jati, bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan akan diupdate selanjutnya. Dan mari kita nantikan informasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang terjadi di Bogor dan juga Tangerang ini, Rekan Jati. Dan masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Selasa hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

0: χαμηλά. Στράτος 3,8.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati beralih ke informasi selanjutnya. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut mengalami erupsi disertai suara gemuruh yang kuat hingga terdengar oleh warga di lereng gunung yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Dan rekan Jati petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, menyampaikan telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 12 dini hari, namun tinggi kolom abu tidak teramati. Dan menurutnya erupsi tersebut direkam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 25 detik. Rekan Jati disampaikan letusan Gunung Semeru pada Selasa dini hari disertai suara gemuruh kuat, dan gunung tertinggi di Pulau Jawa ini kembali erupsi pada pukul 1.23 dini hari dengan tinggi kolom erupsi tidak teramati, dan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 136 detik. Dan erupsi gunung ketiga terjadi pada pukul 4.32 dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1000 meter di atas puncak atau 4.676 mdpl. Dan dikatakan rekan Jati kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Dan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 161 detik. Dan rekan Jati erupsi Gunung Semeru kembali terjadi keempat kalinya pada pukul 5.27, di mana tinggi kolom letusan teramati 800 meter di atas puncaknya. Kolom abu vulkanik Semeru teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur dan tenggara, dan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 142 detik.

Dan sementara itu Rekan Jati, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang, Is Nugroho, membenarkan suara gemuruh yang kuat menyertai erupsi Gunung Semeru pada Selasa 15 September dini hari. Dan ia menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada status level 3 atau siaga, dengan rekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 313 km dari puncak pusat erupsi.

Dan beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Basarnas menyebut bangkai KM Virgo Transport 8 yang mengalami tenggelam di Laut Jawa telah bergeser sekitar 2,9 km dari lokasi awal kejadian. Dan Rekan Jati, Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i dalam konferensi pers menyampaikan bahwa saat ini pergeseran ini disebabkan lantaran masih ada sekat atau ruang kosong pada bangkai kapal tersebut. Terlebih bangkai kapal juga dalam posisi terapung. Dan menurutnya hal ini menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian para korban, termasuk pengerahan penyelam untuk melakukan pencarian di bawah laut atau underwater. Dan Koordinator Rekan Jati Syafi'i menyampaikan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari metode terbaik dalam proses pencarian para korban. Dan lebih lanjut Syafi'i menuturkan pihaknya tetap memaksimalkan proses pencarian di permukaan air dengan harapan masih bisa ditemukannya korban dalam kondisi selamat. Dan juga Rekan Jati, hingga Senin kemarin dari 243 orang yang ada di dalam kapal tersebut, sebanyak 114 diantaranya telah berhasil ditemukan dan 129 lainnya masih dalam pencarian. Dan KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September pukul 2 WITA saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September lalu. Dan Rekan Jati, KM Virgo disebut membawa 243 orang yang terdiri dari penumpang, awak kapal hingga kru.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, anggota Komisi 11 DPR Wihadi Wijayanto meminta Menteri Keuangan yaitu Suhasil Nazara yang menggantikan Purbaya Yudi Sadewa membenahi permasalahan di sektor bea cukai dan pajak. Dan disampaikan Rekan Jati bahwa sektor bea dan cukai serta perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara. Dan Wihadi turut menyoroti rekam jejak Suhasil Nazara yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan serta memimpin Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, di mana pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Suhasil untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kepercayaan pada pelaku pasar. Dan Suhasil yang menggantikan Purbaya juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dan ia menilai kondisi perekonomian saat ini membutuhkan sosok Menteri Keuangan yang memiliki pemahaman kuat mengenai sistem keuangan dan juga dinamika pasar. Sementara itu, Rekan Jati Suhasil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menjaga keuangan negara, di mana hal tersebut disampaikan usai Suhasil dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Jakarta pada Senin kemarin. Dan ia mengatakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus menjalankan program-program prioritas pemerintahan. Dan Suhasil bersama Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menjaga keuangan negara menjadi APBN yang benar-benar menstabilkan ekonomi Indonesia. Rekan Jati, diketahui Suhasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk menggantikan Purbaya Yudi Sadewa, dan Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana pada Senin kemarin. Dan juga Rekan Jati disampaikan bahwa Suhasil bersama Kementerian Keuangan atau Kemenku akan melanjutkan untuk menjaga keuangan negara dan juga APBN untuk benar-benar menstabilkan ekonomi di Indonesia.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Menteri Kehutanan Raja Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengecek kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada Senin kemarin. Raja kembali menegaskan perintah Presiden Prabowo Subianto agar api karhutla jangan sampai ke zona inti IKN. Dan menurutnya Prabowo berpesan agar jajaran pemerintah, baik TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, Otoritas IKN, pemerintah daerah serta masyarakat terus bekerja sama menangani karhutla di wilayah tersebut. Dengan jadi otorita IKN juga disebut telah memperkuat pengendalian karhutla melalui satuan reaksi cepat lintas pihak dan juga pembagian wilayah penanganan menjadi 7 klaster. Dan Raja menambahkan perhatian pemerintah terhadap karhutla di Kalimantan Timur juga mencakup sejumlah wilayah lain yang masih memiliki hotspot tinggi seperti Berau, Paser, hingga Kutai Kartanegara. Dalam rangka menangani karhutla ini dengan jati, Raja mengatakan operasi waterbombing dan juga operasi modifikasi cuaca terus dilakukan untuk mendukung penanganan karhutla. Dan juga rekan jati, sebelumnya diberitakan Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar kebakaran hutan dan lahan jangan sampai masuk ke zona inti IKN. Dan untuk itu ia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk berkoordinasi dengan TNI agar mengatur dan juga menempatkan sinok atau helikopter angkut berat militer.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati Kepolisian Daerah Bengkulu melakukan autopsi dan pengambilan sampel DNA terhadap jenazah tanpa identitas yang ditemukan di pesisir Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengetahui identitas dan penyebab kematiannya. Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto menyampaikan bahwa sedang dilakukan autopsi dari jenazah yang ditemukan tanpa identitas di Pulau Enggano. Dan sementara itu rekan Jati, untuk jenazah tengah dilakukan autopsi oleh Bidokes Polda Bengkulu, dan Polda Bengkulu juga berkoordinasi dengan kepolisian di wilayah Lampung terkait kemungkinan keterkaitan antara penemuan jenazah tersebut dengan rombongan 5 jurnalis beserta 3 kru yang masih dalam pencarian setelah hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Namun rekan Jati Imam menegaskan hingga kini belum dapat dipastikan apakah jenazah yang ditemukan tersebut merupakan salah seorang dari rombongan yang hilang. Dan juga rekan Jati, menurut Imam berdasarkan pemeriksaan sementara, jenazah tersebut bukan warga setempat di Pulau Enggano. Proses autopsi dan pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap identitas serta penyebab kematian jenazah tersebut. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu, yaitu Muslikun Sodik, mengantarkan jenazah diterbangkan dari Pulau Enggano menuju kota Bengkulu menggunakan pesawat Susi Air pada Senin kemarin. Dengan jadi pesawat lepas landas dari Bandara Enggano menuju Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu pada pukul 7:58 waktu Indonesia bagian Barat dan didampingi oleh 2 petugas kepolisian. Jenazah selanjutnya dibawa untuk menjalani pemeriksaan guna memastikan identitas dan juga penyebab kematiannya. Dengan Jati Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Utapea sementara itu mengantarkan jenazah tersebut saat ini tengah dicocokkan dengan DNA rombongan 5 jurnalis yang hilang kontak di sekitar Anak Krakatau. Proses pencocokan masih berlangsung rekan Jati, dan sebelumnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu menerima laporan penemuan jenazah tanpa identitas di kawasan pesisir Sawang Bengkok, Desa Kayapu, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara pada Sabtu kemarin. Sementara itu rekan Jati, 5 jurnalis bersama 3 kru masih dalam pencarian setelah kapal cepat yang mereka tumpangi hilang kontak saat melakukan perjalanan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Rombongan tersebut bertolak dari dermaga Pagendongan Carita Kabupaten Pandeglang Banten pada Senin 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan komunikasi dengan rombongan kemudian terputus dan juga operasi pencarian dilakukan tim SAR gabungan.

Ya, rekan jati, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai Vietnam pada Senin 14 September kemarin. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN atau ASMC melaporkan kabut asap dari Kalimantan terdeteksi di Vietnam Selatan pada Senin pagi kemarin. Rekan jati, ASMC menyebutkan titik api dan kondisi berkabut diperkirakan tetap tinggi selama kurun waktu ini. Risiko sebaran kabut asap lintas batas juga masih dapat berlangsung. Dan juga rekan jati, menurut ASMC, kabut asap dengan intensitas sedang hingga tebal terjadi di Sumatera bagian tengah dan juga selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta sejumlah wilayah di Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Stasiun pemantauan kualitas udara di daerah terdampak juga mendeteksi kualitas udara level sedang hingga tidak sehat. Dan berdasarkan catatan Badan Lingkungan Nasional Singapura, indeks standar polutan di wilayah pusat negeri Singa memasuki level tidak sehat pada pukul 12 siang kemarin. Kualitas udara di wilayah lain tetap moderat dengan wilayah timur dan barat sebesar 91, wilayah utara di 79, dan wilayah selatan di angka 82.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, pemerintah kota Beijing akan melarang secara total kepemilikan hingga pengoperasian drone di seluruh wilayah ibu kota mulai 15 November mendatang. Kebijakan ini melengkapi aturan sebelumnya yang telah melarang penjualan perangkat tersebut sebagaimana dilansir dari AFP, di mana aturan baru yang diumumkan pada Minggu 13 September ini tidak hanya melarang penerbangan drone di ruang udara Beijing, tetapi juga melarang masyarakat memiliki, menyimpan, hingga mengangkut unit drone maupun komponennya ke dalam wilayah ibu kota. Warga yang tidak memindahkan atau memusnahkan drone miliknya hingga tenggat 15 November mendatang akan menghadapi sanksi berupa penyitaan unit dan juga denda. Untuk membantu warga memenuhi aturan ini, Rekan Jati, pemerintah setempat menyediakan sejumlah solusi. Pemilik yang telah mendaftarkan perangkatnya dapat memanfaatkan program subsidi pemusnahan atau menjual kembali drone mereka kepada pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan pengiriman gratis bagi warga yang ingin mengirimkan drone mereka keluar kota. Rekan Jati, langkah yang dirumuskan oleh pemerintah kota Beijing ini diambil dengan alasan demi menjaga keamanan ibu kota, di mana kekhawatiran atas keselamatan ruang udara di kota berpenduduk 22 juta jiwa tersebut meningkat sejak Juni lalu, di mana ketika sebuah pesawat kecil menabrak gedung pencakar langit tertinggi di Beijing hingga menewaskan pilot dan melukai 13 orang lainnya. Peneliti senior dari Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, Drew Thompson, menilai bahwa langkah ini mencerminkan tingginya sensitivitas politik di wilayah tersebut. Dan Thompson menambahkan bahwa larangan terhadap drone tidak hanya berkaitan dengan ancaman terorisme, melainkan juga berpotensi terkait dengan upaya kontra-intelijen karena drone dapat dimanfaatkan untuk pengawasan. Sebelum aturan ketat ini diberlakukan, Rekan Jati, pemerintah kota Beijing pada Mei sebenarnya telah melarang penjualan drone. Dan kala itu warga masih diperbolehkan menyimpan perangkat mereka asalkan terdaftar secara resmi, meski pengoperasiannya di ruang udara Beijing tetap wajib mengantongi izin khusus dari pihak berwenang. Meskipun aturan larangan total akan diberlakukan secara ketat, pemerintah daerah masih membuka opsi pengecualian, Rekan Jati, di mana drone tetap diizinkan beroperasi secara terbatas untuk keperluan khusus seperti kegiatan kontra terorisme, pertanian, penanggulangan bencana, dan juga penelitian.

Ya, rekan jati kelompok milisi Houthi Yaman mengklaim menyerang pangkalan udara Arab Saudi King Khalid di kota Khamis Mushayid pada Senin 14 September kemarin. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sare, mengatakan serangan ini diluncurkan dalam skala besar, yakni dengan puluhan rudal balistik dan juga drone. Dari rekan jati, Sare berujar serangan tersebut menargetkan hanggar pesawat, radar, landasan pacu, gudang amunisi, dan fasilitas militer lainnya. Dan menurutnya, Saudi mengalami kerugian signifikan dalam serangan ini. Dari rekan jati, Houthi menyatakan operasi tersebut dilakukan sebagai respon atas serangan udara Saudi di Yaman, dan Houthi menuduh Saudi telah meluncurkan lebih dari 300 serangan di beberapa provinsi Yaman selama 5 hari terakhir. Dari rekan jati, belum ada konfirmasi langsung dari Saudi terkait klaim kerusakan Houthi di pangkalan tersebut, di mana Badan Pertahanan Sipil Saudi sempat mengeluarkan peringatan di Khamis Mushayid, namun kemudian menyatakan bahwa bahaya telah berlalu. Dari rekan jati, serangan skala besar ini terjadi di tengah peningkatan ketegangan antara Houthi dan Saudi, di mana kedua pihak saling melancarkan serangan, di mana buntut insiden di Bandara Sanaa pada Juli lalu. Saudi mengintensifkan serangan udara di wilayah yang dikuasai Houthi, sementara kelompok milisi tersebut menargetkan kota-kota selatan Saudi dan juga fasilitas energi. Dengan jati, pekan lalu otoritas Saudi melaporkan 73 warga sipil terluka dalam serangan Houthi yang menargetkan Aba, Khamis Mushayid, Jazan, dan juga Najran, di mana serangan tersebut juga menyebabkan kebakaran dan gangguan sementara di fasilitas energi setempat. Dari rekan jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Selasa 15 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa menjadi bekal dan menambah wawasan Anda di hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
5: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mengalami mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu. Karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya dinitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Balik lagi ya kita di zona sketsa keluarga hari ini. Udah 15 September, memasuki pertengahan bulan. Semoga semuanya baik-baik aja. Baik dari mungkin pekerjaan, rumah, dan pendidikan juga. Semoga berjalan lancar ya rekan Jati. Dan tentu di siang hari ini, di pagi menjelang siang, kita bakal bahas nih satu topik yang rasanya menarik banget rekan Jati. Apalagi untuk kalian yang udah dewasa, udah mulai ngerasa ternyata beban terberat itu

bukan buku yang dibawa waktu sekolah, tapi beban yang gak terlihat, tapi kerasa setiap paginya. Ketika bangun tidur, aduh, mulai lagi deh rutinitas ini. Berat sih berat ya, tapi harus dijalani dan tetap semangat untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan jati. Semoga di September ini kita menemukan hal-hal baik, walau sekecil apapun itu, semoga bisa menjadi semangat ya. Dan kadang ya, kita lupa kalau apa yang kita jalani sekarang adalah bagian dari cita-cita kita dulu. Yang mungkin dulu cita-citanya mau jadi apa? Mau kerja pokoknya banyak duit katanya. Iya, duitnya banyak, tapi mungkin aktivitas ataupun kehidupan yang dia punya sekarang kayaknya ada yang kurang gitu. Cita-citanya mau jadi apa? Mau kerja jadi PNS mungkin, tapi ternyata jauh dari orang tua, jauh dari pasangan. Dan hal-hal yang mungkin dulu menjadi cita-cita kita kan jati, tapi ketika kita dewasa kok kita gak menikmatinya. Kok bisa sih? Apakah itu cita-cita kita atau cita-cita orang lain ya? Coba deh dipikirkan lagi. Nah, kadang lucu sih rekan jati. Kalau kita ingat pertanyaan yang sering ditanyakan dulu, kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi pilot, mau jadi dokter, atlet bahkan ya, polisi, mau jadi superhero mungkin ya, menyelamatkan dunia ini. Dan biasanya nih orang tua yang dengar, ah lucu banget sih anak saya, cita-citanya mau jadi superhero, katanya biar ada jubahnya. Tapi semakin besar pertanyaan mulai berubah, bukan cuma mau jadi apa, tapi udah mulai muncul nih, nanti kalau kamu kuliah jurusannya apa coba? Jurusannya ya, coba ambil bidang ini deh, peluang kerjanya bagus. Jangan jurusan itu, di sini nggak ada nih lapangan pekerjaannya. Atau kalau bisa jadi pegawai negeri aja ya, lebih aman kayaknya sih. Ya, gitu aja ya. Nah, di titik ini menarik untuk kita pikirkan ya rekan jati. Itu cita-cita anak atau jangan-jangan udah mulai bercampur nih dengan cita-cita orang tua yang dulu nggak kesampaian. Aduh. Karena orang tua tentu punya alasan. Mereka ingin anaknya punya kehidupan yang baik, pekerjaan yang stabil, dan juga masa depan yang menurut mereka lebih aman. Apalagi orang tua punya pengalaman hidup yang mungkin belum kita punya nih sebagai anak ya. Atau Anda nih sebagai orang tua ngerasa kalau saya dulu begini-gini, pasti sekarang hidup saya lebih enak gitu. Yaudah deh, saya terapkan kepada anak. Maksudnya baik tentunya ya. Tapi anak juga tumbuh dengan dunia yang berbeda. Pekerjaan yang dianggap menjanjikan oleh orang tua belum tentu menjadi bidang yang membuat anak merasa cocok. Dan sesuatu yang terlihat tidak biasa bagi orang tua, bisa aja nih justru menjadi hal yang ingin ditekuni oleh sang anak. Dan jadi sebenarnya bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar ya. Dan yang menarik justru seberapa jauh sih orang tua boleh ikut menentukan cita-cita anak. Karena mungkin mendukung anak bukan berarti selalu mengatakan iya pada semua pilihan, tapi juga berarti langsung menentukan jalan mana yang harus dia ambil. Dan mungkin pertanyaannya, mau jadi apa? Memang gak selalu punya satu jawaban yang pasti. Karena memang setiap anak punya waktu sendiri untuk menemukan jawabannya, dia mau jadi apa.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati.

Rekan Jati ada Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta, yang baru aja membawa kita ke 22 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah nomor bagus yang mungkin punya cerita sendiri untuk Anda, Rekan Jati, karena memang lagu ini sempat hits ya di masa-masa 2024 mungkin ya. 2024-2025. Dan ya, kita nantikan karya selanjutnya dari Dudi Oris. Dan Rekan Jati, tadi kita juga ada sempat bertanya ya, ini cita-cita anak atau cita-cita orang tua ya? Sekarang kok coba kita lihat dari sisi orang tuanya. Karena sebenarnya gak sedikit orang tua yang punya gambaran tertentu tentang masa depan anak. Misalnya nih, anaknya diarahkan untuk mengambil jurusan yang dianggap punya prospek bagus, punya pekerjaan yang stabil, atau meneruskan sesuatu yang udah dibangun oleh keluarga sebelumnya. Tapi apakah itu berarti orang tua sedang memaksakan keinginannya? Wah, ini maksa nih, gak boleh nih. Nah, belum tentu ya, Rekan Jati. Kadang yang terlihat seperti orang tua menentukan masa depan anak, sebenarnya berawal dari rasa khawatir. Orang tua mungkin berpikir, kalau anak saya milih jalan ini, nanti bisa punya pekerjaan gak ya? Bisa hidup mandiri gak ya? Atau masa depannya aman gak nih? Apalagi orang tua yang punya pengalaman yang berbeda dengan anak. Mereka pernah mengalami susahnya mencari pekerjaan, mengatur uang, atau mengambil keputusan tanpa punya banyak pilihan pada masanya. Jadi ketika melihat anak punya kesempatan, wajar kalau mereka ingin mengambil jalan yang menurut mereka paling aman. Nah, masalahnya nih, Rekan Jati, yang dianggap aman oleh orang tua ternyata belum tentu terasa tepat bagi sang anak. Nah, di sini ya, komunikasi menjadi penting. Anak perlu punya ruang untuk menjelaskan kenapa sih dia tertarik pada sesuatu, kenapa sih mau masuk jurusan ini, kenapa sih mau sekolah di sana. Sementara orang tua juga punya hak untuk menyampaikan kekhawatiran dan juga pertimbangan. Sementara ini bukan berarti ya, kalau anak punya cita-cita sendiri, orang tua harus langsung bilang, terserah kamu deh, terserah. Begitu juga sebaliknya, bukan berarti karena orang tua lebih berpengalaman, semua keputusan harus ditentukan oleh orang tua. Ada yang namanya diskusi, ada yang namanya bertukar pikiran. Tentu hal ini harus dilakukan dengan mendengarkan kedua belah pihak, pendapat, pengalaman, atau bahkan informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Nah, Rekan Jati, mungkin yang dicari ya adalah titik tengah. Orang tua membantu anak melihat jalan di depannya, tapi anak tetap diberi kesempatan untuk menentukan kemana ia ingin berjalan. Karena pada akhirnya, yang akan menjalani kehidupan itu bukan orang tua, tapi anak itu sendiri.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Barang aja ada Lady Gaga featuring Bruno Mars yang baru aja menemani kita di pagi menjelang siang ini ya. Sebuah nomor bagus yang sempat memenangkan Best Pop Duo Group Performance di acara Grammy 2025 tahun lalu ya. Dan sebuah nomor bagus yang menggambarkan tentang cinta sejati. Walaupun mungkin banyak sekali rintangan yang harus dihadapi ya rekan Jati, tapi dari liriknya aja kita udah tahu kalau ya semuanya harus diperjuangkan. Dan di nomor bagus ini juga nunjukin betapa dalam perasaan mereka nih rekan Jati, bahkan jika dunia akan berakhir sekalipun mereka akan tetap selalu bersama. Ya, sebuah nomor bagus yang menyeratkan bahwa cinta yang kuat akan terus ada dengan harapan mereka akan selalu bersama. Ini sama dengan cintanya orang tua rekan Jati kepada anak-anaknya. Mereka akan memperjuangkan apapun, akan mengorbankan apapun asal anaknya ini berhasil. Dan tentu ada perjalanan yang harus dilewati, ada perjuangan yang harus dilalui setiap hari. Dan kalau dari sisi orang tua tadi kita bisa paham ya bahwa banyak keputusan yang lahir dari rasa khawatir dan keinginan untuk memberikan yang terbaik. Tapi sekarang coba deh kita lihat dari sisi sang anak. Dan apakah nih cita-cita yang di cita-cita sang anak masih sama dengan apa yang mereka punya dari kecil atau udah terkontaminasi sih? Udah tergabung ya dengan cita-citanya orang tua, atau mungkin seperti yang kita bahas tadi, orang tua menginginkan sesuatu yang terbaik untuk anak, oleh sebab itu mungkin cita-citanya ikut tergabung di dalam perjalanan hidup sang anak. Nah, pernah gak sih rekan Jati ada anak yang sebenarnya udah punya sesuatu yang ingin diraih ya, yang ingin dilakukan, tapi begitu disampaikan orang tua responnya justru yakin mau kayak gitu? Serius nih? Emangnya bisa jadi pekerjaan? Yakin nih mau ngambil jurusan itu buat kuliah? Emang bisa? Kenapa gak pilih yang lebih jelas aja? Kenapa gak pilih yang umum aja deh? Jangan yang macem-macem gitu ya. Misalnya anak suka menggambar dan ingin masuk di bidang desain ya. Ada yang ingin jadi atlet, atau mungkin ada juga yang tertarik di dunia musik, kuliner, teknologi. Bahkan sekarang mungkin ada yang ingin jadi konten kreator atau membangun bisnis sendiri. Bukan berarti semua pilihan itu pasti akan berhasil ya rekan Jati. Tapi kalau setiap keinginan langsung dianggap nggak punya masa depan, mungkin anak nantinya akan tahu nih, akan belajar satu hal, kayak lebih aman deh nyimpan keinginan sendiri daripada membicarakannya dengan keluarga. Padahal justru keluarga seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak untuk berdiskusi tentang masa depannya. Nah, orang tua tetap bisa bertanya ya. Tentu mereka punya ruang untuk memastikan masa depan sang anak. Kenapa memilih jurusan ini? Kenapa udah tahu belum tantangannya? Atau kalau nanti ada kesulitan rencananya gimana? Orang tua tetap harus tahu rekan Jati. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya bisa membantu anak berpikir lebih matang tanpa harus langsung mematikan keinginannya. Karena mendukung cita-cita anak bukan berarti orang tua harus percaya bahwa semua pilihan anak pasti berhasil. Karena kembali lagi ya, orang tua yang dulu udah punya pengalaman bisa nih memasukkan pengalamannya untuk memastikan sang anak bisa berjalan lebih baik, dan juga hambatan yang nantinya diterima juga udah diprediksi sebelumnya, udah ada jalan nih untuk bisa melalui hambatan itu. Karena ya rekan Jati, mendukung bisa berarti memberikan anak kesempatan untuk mencoba sambil tetap membantunya memahami konsekuensi dari pilihannya itu. Dan mungkin dari situ anak bukan cuma belajar mengejar cita-cita, tapi juga belajar bertanggung jawab terhadap pilihan yang dia buat sendiri. Karena pada akhirnya cita-cita bukan hanya tentang ingin menjadi apa, tapi juga tentang proses mengenal diri dan juga belajar menentukan jalan hidup.

0: Mila, 103.9.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103.6 JDFM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, emang ya ketika kita sedang mengejar cita-cita, terkadang banyak hal yang harus dikorbankan, termasuk meninggalkan orang tua, sahabat, pasangan. Dan tentu ini menjadi salah satu hal yang paling tidak mengenakan ya, ketika memang kita harus berpisah dengan orang-orang tersayang. Tapi itu tadi, untuk ngejar cita-cita memang harus ada yang dikorbankan, termasuk kedekatan dengan orang-orang tersayang. Dan masih membahas ya tentang cita-cita yang merupakan pilihan anak atau pilihan orang tua. Ternyata soal cita-cita dan pilihan masa depan ini emang bukan cuma jadi obrolan di rumah, rekan jati. Ada juga penelitian yang melihat bagaimana peran orang tua bisa mempengaruhi cara anak menentukan masa depannya. Salah satunya adalah penelitian terhadap ratusan siswa SMA yang ditemukan bahwa ketika orang tua memberikan dukungan untuk anak mengeksplorasi pilihan karir, anak cenderung punya rasa lebih mandiri dalam menentukan pilihan. Dan rasa mandiri ini kemudian berkaitan dengan keyakinan anak dalam mengambil keputusan tentang karirnya. Nah, menariknya yang dimaksud dukungan bukan berarti orang tua membiarkan sepenuhnya ya rekan jati untuk anak menentukan semuanya sendirian. Justru orang tua tetap punya peran, misalnya membantu anak mencari informasi, mengajak diskusi, mengenalkan berbagai pilihan, atau bertanya nih tentang alasan dibalik cita-citanya. Nah, kan jadi di bedanya itu ya, anak tetap diberikan ruang untuk mengambil keputusan. Jadi diskusi tetap dilakukan, tapi keputusan akhir nanti ada pada tangan si anak. Maunya apa? Udah tahu resikonya apa? Udah tahu nih pendidikan akan membawa dirinya kemana nanti di masa depan. Nah, ada juga nih rekan jati penelitian yang dilakukan terhadap siswa SMA di Jakarta yang menemukan ya memang ada hubungan antara pola pengasuhan dengan diskusi pemilihan karir. Atau sederhananya nih, keyakinan seorang anak bahwa dia mampu nih mengambil keputusan mengenai masa depannya sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dukungan orang tua itu bukan tentang seberapa banyak orang tua menentukan pilihan anak, tapi tentang seberapa baik nih orang tua membantu anak untuk belajar memilih. Nah, misalnya daripada langsung mengatakan, udah jangan ambil jurusan itu, nanti susah cari kerjanya, lain aja. Mungkin kita bisa mulai dengan, udah cari tahu belum, nanti kerjanya, kerjaan seperti itu ada nggak di sini, atau ada nggak peluang yang bisa kamu temukan, atau nanti kerjanya di bidang itu kamu sanggup nggak, kerjanya nanti seperti apa. Nah, kelihatannya sederhana, tapi pertanyaannya berbeda. Yang pertama ya menutup percakapan, jangan ambil, pilih yang lain. Yang kedua membuka ruang untuk anak berpikir. Nah, bisa jadi anak akan berubah pikiran dan menentukan pilihan yang berbeda. Tapi ketika anak udah tahu nih resikonya, sudah dipikirkan matang-matang, udah berdiskusi dengan orang tua, dan dia tetap memantapkan pilihan pada jurusan ataupun pekerjaan yang memang udah menjadi cita-citanya ya rekan jati, ya mungkin memang itu udah jalannya. Dan anak tentu sudah dilibatkan untuk diskusi tentang resiko apa yang akan menantinya di depan nanti. Nah, mungkin inilah salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga. Bukan langsung menunjukkan jalan mana yang harus dipilih ya rekan jati, tapi membantu anak mengenal jalan-jalan yang tersedia supaya nanti ketika waktunya memilih ya, dia tahu kenapa memilih jalan tersebut.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Berarti kalau tadi kita udah bicara ya, gimana sih orang tua bisa ngebantu anak menentukan pilihan? Ada satu hal lagi yang kadang bikin orang tua bingung, cita-cita anak yang tiba-tiba berubah, berubah-ubah malah ya. Hari ini mau jadi polisi, besok mau jadi menteri, besoknya lagi mau jadi dokter ya. Dan juga tiba-tiba nih, kayaknya mau punya bisnis sendiri deh, kayaknya lebih enak jadi bos ya. Orang tua mungkin mulai berpikir, sebenarnya mau jadi apa sih? Mau jadi apa? Dan mungkin yang terpikirkan oleh orang tua, apakah anak ini sering ganti-ganti cita-cita? Berarti dia gak punya tujuan nih, gak ada arah yang jelas. Tahun ini mau jadi pembisnis, besok mau jadi influencer. Belum tentu ya rekan jati, belum tentu mereka gak punya tujuan yang jelas. Karena ketika anak bertumbuh besar, pengalaman yang dia dapat juga semakin banyak. Dia bertemu dengan orang baru, mencoba kegiatan baru, menemukan hal yang sebelumnya dia gak kenal sama sekali. Dan dari situ wajar kalau ketertarikan dan juga gambaran tentang masa depan juga ikut berubah nih. Bahkan menurut perkembangan karir, masa remaja emang merupakan periode ketika seseorang banyak melakukan eksplorasi terhadap minat, kemampuan, dan juga pilihan masa depannya. Nah, jadi ketika anak tiba-tiba bilang, aku kayaknya gak mau jadi itu lagi deh. Mungkin kita bisa tanya ya rekan jati, ya udah sekarang tertariknya sama apa? Mau jadi apa? Nah, dari situ orang tua bisa ngebantu anak melihat ya, apakah perubahan itu muncul karena memang menemukan minat baru, atau karena ikut-ikutan teman, atau ternyata pilihan sebelumnya memang gak cocok. Ada kendala mungkin yang udah terlihat, ada resiko mungkin yang gak mau ditanggung gitu ya. Dan di sini juga bisa jadi pengingat untuk kita nih, bahwa cita-cita anak itu gak harus selalu berupa satu profesi yang udah ditentukan sejak kecil. Yang lebih penting mungkin adalah anak punya kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri. Ya karena bisa jadi ya rekan jati, proses mencoba beberapa hal, berubah pikiran, terus coba lagi, justru bagian ini dari perjalanan untuk menemukan apa sih yang benar-benar ia inginkan ya. Jadi kalau hari ini anak bilang, kayaknya saya mau berubah pikiran deh, gak mau jadi pembalap deh, gak mau jadi pembalap MotoGP deh, mau jadi yang lain aja, ya mungkin gak selalu berarti dia kehilangan arah ya rekan jati. Siapa tahu dia udah menemukan jalannya, dia udah melihat nih masa depannya seperti apa kalau memilih cita-cita yang lain atau jalan yang lain ya. Dan tentu bisa jadi dia sedang semakin dekat dengan jawabannya.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan jati, suatu nomor bagus dari Ipang. Sekali lagi, coba aja ada kesempatan sekali lagi. Coba aja waktu itu. Atau gimana ya kalau misalnya dulu saya ngambil jurusan ini, apakah mungkin sekarang saya sudah menjadi orang yang berhasil? Atau mungkin coba deh dulu kalau saya bekerja lebih giat lagi, mungkin sekarang saya udah punya bisnis sendiri deh. Dan masih banyak hal-hal yang disesali rekan jati. Tapi memang begitu ya, penyesalan selalu datang ketika kita ngerasa kalau hidup yang kita jalani sekarang gak sesuai nih dengan apa yang udah kita impikan. Dan juga rekan jati, terkadang hal yang dulu kita perjuangkan ternyata gak benar-benar cocok nih dengan pribadinya kita. Gak benar-benar bukan sesuatu yang ngebuat kita selalu bersemangat setiap harinya. Padahal dulu ini cita-cita saya loh. Kenapa sih bisa seperti ini? Tapi ya rekan jati, ada satu hal lagi yang cukup menarik kalau kita bicara soal cita-cita anak dan juga harapan keluarga ya. Gimana nih kalau anak justru gak mau meneruskan apa yang udah dibangun oleh orang tuanya? Loh, gimana nih maksudnya nih? Misalnya nih orang tua punya bisnis keluarga yang udah berjalan bertahun-tahun, tapi anak ternyata gak tertarik untuk meneruskannya. Dan atau juga ada orang tua yang bekerja sebagai guru, dokter, pengusaha atau punya profesi tertentu yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang harus diwariskan kepada anak. Kadang ada anggapan, sayang dong kalau gak diteruskan, harusnya lanjutin aja itu tokonya orang tua. Dan di sisi orang tua sebenarnya rekan jati, perasaan seperti itu sebenarnya sangat mudah untuk dimengerti ya. Ada usaha, waktu, dan juga perjuangan yang udah dibangun bertahun-tahun. Tentu ada harapan supaya semuanya itu bisa terus berlanjut. Tapi terkadang ya, anak juga punya kehidupan dan juga ketertarikan yang berbeda. Walaupun mungkin sejak kecil dia udah melihat nih, orang tuanya bekerja di bidang tertentu, udah punya bisnis di bidang tertentu. Tapi ketika dia besar, ternyata dia gak punya ketertarikan yang sama dengan orang tuanya. Dan juga rekan jati, bisa jadi ia bisa menghargai apa yang udah dibangun oleh orang tua, tapi emang gak bisa menjalani bidang yang sama. Dan di sini ya rekan jati, pentingnya membedakan antara mewariskan sesuatu dan juga mewariskan kewajiban. Orang tua bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk meneruskan usaha atau profesinya, tapi belum tentu nih anak harus menerima hal ini sebagai sebuah kewajiban. Yang orang tuanya dokter mungkin, ibu bapaknya dokter, anaknya juga harus jadi dokter mungkin ya, banyak ya rekan jati. Terkadang memang anak dengan senang hati nih menjalani semuanya, karena sebelumnya udah diberikan pengetahuan yang cukup sejak ia kecil, sudah diberikan gambaran dan juga dukungan pastinya rekan jati. Tapi mungkin ketika seiring berjalannya waktu, profesi yang diidam-idamkan oleh sang anak berbeda ternyata. Tentu orang tua merasa, aduh ini gimana ya? Ada sesuatu yang mengganjal tentu. Sebagai orang tua yang udah berharap nih kalau anaknya meneruskan profesi si orang tua itu tadi. Tapi rekan jati, justru kalau anak memilih jalan yang berbeda bukan berarti dia menolak perjuangan orang tuanya ya. Bisa aja dia sedang mencari caranya sendiri untuk membangun sesuatu. Dan mungkin bentuk keberhasilan seorang anak ya, bukan selalu ketika dia bisa meneruskan persis apa yang udah dimulai oleh orang tuanya. Kadang emang keberhasilan itu ketika anak bisa membawa nilai-nilai baik yang dia dapat dari keluarga, terus menggunakannya nih untuk membangun jalan hidupnya sendiri. Karena pada akhirnya ya rekan jati, orang tua emang punya cerita yang udah mereka bangun sendiri. Tapi anak juga berhak punya cerita dan juga cita-citanya sendiri.

Narkan Jati, setelah tadi kita bahas ya soal anak yang punya jalan berbeda dari orang tuanya, ada satu pertanyaan lagi yang menarik nih. Kalau cita-cita anak terlalu tinggi, apakah orang tua perlu mengajaknya untuk lebih realistis? Apakah orang tua perlu nih memberitahukan fakta kehidupan yang agak pahit gitu ya? Nah, misalnya anak bilang mau jadi atlet terkenal, mau punya perusahaan besar, mau jadi seniman yang berkarya sampai karyanya itu dikenal di seluruh dunia, atau mau punya profesi yang persaingannya itu sangat tinggi. Nah, sebagai orang tua mungkin muncul kekhawatiran. Duh, nanti kalau misalnya gak berhasil gimana ya? Atau, aduh, gimana nih cara bilangnya? Jalan menuju ke sana itu gak mudah loh. Dan sebenarnya, mengajak anak untuk melihat kenyataan bukan sesuatu yang salah ya Rekan Jati. Anak emang perlu tahu bahwa setiap cita-cita membutuhkan proses, kemampuan, kesempatan, dan tentu saja ada kemungkinan untuk menghadapi kegagalan. Tapi cara menyampaikannya juga penting. Ada perbedaan antara mengatakan, coba deh pikirkan lagi gimana caranya supaya kita bisa sampai ke sana, supaya kamu bisa nih mencapai cita-citanya, dengan kita mengatakan, udah deh jangan mimpi terlalu tinggi, itu gak mungkin. Kalimat pertama membuat anak belajar untuk menyusun langkah Rekan Jati. Dia akan cari tahu nih gimana sih caranya untuk bisa nyampe ke sana, kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa diambil untuk bisa meraih cita-citanya. Dan sementara kalimat kedua bisa membuat anak berhenti sebelum benar-benar mencoba. Dia akan merasa, ya kayaknya memang harus dibikin pembatas deh untuk cita-cita ini. Jadi mungkin orang tua gak perlu menjadi orang yang selalu mengatakan bahwa semua mimpi anak pasti bisa terwujud. Kita memang sebagai orang tua akan sangat realistis ya dengan pengalaman yang ada. Tapi juga gak harus menjadi orang pertama yang membuat anak merasa kalau mimpinya itu gak mungkin tercapai. Nah, orang tua bisa membantu anak memecah mimpi besar itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang nyata ya. Kalau mau jadi itu harus belajar apa? Mulainya dari mana? Kemampuan apa nih yang perlu dikembangkan? Dan apa tantangannya? Dan kalau misalnya nih rencana pertama gak berhasil, ada pilihan lain gak? Ada cara-cara lain gak? Dengan begitu anak tetap boleh punya mimpi besar, tapi juga belajar membuat rencana yang masuk akal. Karena mungkin ya Rekan Jati, ketika kita menjadi realistis bukan berarti mengecilkan cita-cita. Realistis itu tahu bahwa mimpi besar emang membutuhkan langkah yang nyata, membutuhkan konsistensi, membutuhkan kerja keras, dan tentu keluarga bisa menjadi tempat pertama anak untuk belajar membuat langkah-langkah tersebut.

Rekan Jati, setelah kita membahas ya, setiap anak ya punya kesempatan untuk mengenal dirinya, menemukan cita-citanya, dan juga berani melangkah untuk mengejar apapun itu yang udah menjadi impian mereka ya Rekan Jati. Dan semoga setiap orang tua juga selalu pun diberi kesabaran untuk mendampingi, kekuatan ya untuk memahami, serta kebijaksanaan untuk tahu kapan harus mengarahkan dan kapan harus memberikan ruang. Dan semoga nih Rekan Jati untuk orang tua di luar sana selalu dilimpahkan rezeki untuk bisa memberikan kehidupan terbaik bagi buah hatinya. Dan semangat untuk Anda yang sedang berjuang Rekan Jati mengejar cita-cita yang selama ini sudah menjadi goals, cita-cita yang selama ini menjadi bahan bakar untuk selalu semangat setiap harinya. There's nothing else for me to do. Karena memang pada akhirnya Rekan Jati, harapan terbaik orang tua bukan sekedar melihat anak menjadi seperti yang mereka inginkan, tapi tumbuh menjadi pribadi yang bahagia.

Dan tentu orang tua boleh punya harapan, anak juga boleh punya cita-cita yang berbeda. Karena yang paling penting bukan apakah keduanya selalu punya jawaban yang sama, tapi apakah di dalam keluarga masih ada ruang untuk saling mendengarkan. Dan bila cita-cita anak berubah, rekan jati, dengarkan. Dan bila pilihannya berbeda, kita bisa ajak ngobrol. Dan bila mimpinya terlalu besar, bantu mereka untuk menyusun langkahnya. Karena anak gak selalu membutuhkan orang tua yang sudah punya semua jawaban tentang masa mencari jawabannya. Dan usai sudah perjumpaan kita kali ini, rekan jati, di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 15 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com.

Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang sedang punya cita-cita, apapun jalannya, semoga selalu ada keluarga yang mendukung dan menjadi tempat untuk pulang. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, rekan jati. Tetap jaga kesehatan dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Jetty FM。
1: Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif.

Bek sagai sedara putus semangat. Pio siat menyeka lelah. Bantam mulai mesti berkuat. Usaha beligat, bek pantang menyerah. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Manteng Tinggai Rona dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Ya, lagi biasa sambil lantai dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona poh cakra edisi Uronyo. Coba ta dengar lagu. Nah, lagu yang pada dengar Uronyo. Lagu pembuka dari Liza Rahmi, Raja Ti Uro ya. Tetap konsen di Vino.

Iya, sertul he komanam jati FM taruh Banda Aceh riwang teman di zona poh cakra uro Selasa 15 September 2026 ke pertengahan bulan ya. Informasi wate ke poh 2 lewat but belah menit wate Indonesia bagian barat. Bunuh lagu dari Liza. Ya, Liza Rahmi ya, Raja Ti Uro. Lagu yang gegalak li urung porumo. Semoga kasih senang weh. Oke, tip Selasa rekannya ti tabu tema tentangnya kuliner. Lagi ya, gimana pakatnya? Bernostalgia masa-masa kecil, masa-masa ubud. Oke, lo nuk sapa dile yang mantang konsen, semoga ya mandum sehat ya. Manteng semangat dan tente manteng di Jati FM kanya. Lagi biasa sampo poh limang nanon na ayah pulo. Jadi bagi ranu yang mungkin dengan bekerja ya santai di rumah atau mungkin dalam perjalanan ya hati-hati ba. Atau mungkin tengah nejep kopi. Oke, okay. Be ya sahau tetap di sini di Jati FM. Nah, rekannya ti menyatap pegah-pegah soal makanan ya. Kadang yang paling membuat tanyo kangen rindu mesin ya kon makanan muhai kan ya. Kon cit makanan yang tengah viral ya. Tapi justru makanan sederhana yang pernah tanyo pajuh bak masa-masa kecil, masa-masa ubit roji ya. Salah saboji nak ke rekannya ti bu minyak ngan sira. Nah, katingan kan? Ya, bu minyak ngan sira mateng ya. Cukup banget kan ya? Oke. Bu mantang tuum-tuum ya. Atas bu bacut minyak ya, kemudian peta tipri. Sira bacut sederhana ya. Menyatakan masa jino mungkin hanai tak baju ya. Tapi bagi sebagian orang makanan sederhananya na cerita panjang, na kenangan masa kecil, masa ubud, na suasana rumah dan di sini na ya jarang orang ceritanya ya, gesuapin ya, gepaap ya. Bahkan mungkin na masa bak ketika bawa teh makanan sederhananya justru ya cukup mangan ya terasa nikmat karena ternyata rasa mangannya hana sabit ruh dari leji bahan kadang rasa mangannya ruh karena na kenangan dibalik ji ya dan menarik ji rekannya ti makanan jamun dile nyo mengajarkan gitunya saboh hal ya. Pakriban cara menikmati puyang na ya. Jadi hana le pilihan tapi tetap jita pajuh dengan lahap ya dan bersyukur ya. Oke, tepuknya ta bernostalgia. Mantang tingat yo buminya. Ta gesipru begeboh pacut fira ya. Atau mungkin makanan lain yang jarang dipajuh tapi saatnya rindu ya. Mesin kena dipajuh lom ya. Oke, cerita kenangan. Cerita pagi radon yang mungkin tengah ingat. Tanya tak apa-apa santai mantang. Kita kenang makanan sederhana yang mungkin rasa jih hana betul-betul gadeh lah. Mereka tanya apa. Yang kena gabung silakan 0651106 atau telefon GSM 0811

0: Oke, coba dapat telepon yang ke bergabung. Nah, soalnya coba apa? Lun buat delay telepon GSM, boy. Mbak telepon rumah, tiap apa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Muksala?
1: Yo.
0: Tapi bagah abang Muksala?
1: Oh, bagah. Ya, macam mana?
0: Iya. Bukan aku kunci, Pak Nyana, yuk pot bungong, ah.
1: Nggak kena.
0: Kiban uronyo di Delima uronyo?
1: Oh, Pak. Ya, duduk-duduk.
0: Duduk, ah.
1: Mendung-mendung.
0: Oke, mendung-mendung, ah. Kiban moksa topik uronyo, nantam pajah buminya ngansira?
1: Nah, ya.
0: Kiban cerita kibannya.
1: Ya kita anak gua semuanya kepada ibu umanya ngesira.
0: Oke, lewatnya tentang baju bumi ngesira. Hana.
1: Ya, ya mana ni?
0: Oke, na umumu padu mah muksal baju bumi ngesira.
1: Oke, temanya.
0: Oh, temanya. Nagu siling lima.
1: Ada baju kudo.
0: Oh, baju kudo, kecara nago. Oke, nya di Pat Muksal di Menasah di
1: Menasah.
0: Oh, Menasah. Ya.
1: Ya.
0: Terjeduk tidak kan?
1: Itu ah.
0: Lagu ronyo tadi dengar.
1: Oh, nyo di lagu di.
0: Lagu apa ayo, ha?
1: Abang, itu abang, aku tanya.
0: Yaakob Taila. Apa judul Yaakob Taila?
1: Datang sih.
0: Datang sih?
1: Ya.
0: Ajuh lah, go.
1: Ajuh, ya.
0: Tang sih lebih, ya, Mak Muksala.
1: Ya.
0: Kajet kontek sih, Ham, Jum Muksal.
1: Ya.
0: Kiban ha minana tanya ngerti ha ba. Kesal salumnya.
1: Ya deh
0: ha. Oh naik kampung. Okey. Salum na silakan.
1: Salum gaya le pundugat. Okey am gaduki. Kamu raga nak deh ha bendung.
0: Amin.
1: Ayah ayah kamu boleh kampung ayah.
0: Oh tawajid. Insyaallah.
1: Mudah ya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Tak nang lelang. Nanti. Wi-Fi. Ada mama mun, kerja mama. Ada di ayah, ada nyong, ada mon. Ada abang kencing, ada benih sabang, ada tuto. Bodoh. Tak liwir. Minta bapun, pamuri ngai buat apa? Ya mudah ya.
0: Good, terima kasih Muksal.
1: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muksal di Daerah Baru, Delima Sigli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puan Abang Nedin.
2: Habar kita tak, ayah.
0: Dengar puan Abang Nedin.
2: Ya, dengar masa-masa istirahat.
0: Oh, masa-masa istirahat, ya. Ya, puan naik samping, nak kopi-kopi samping.
2: Hana, ya, masa istirahat, nak kopi.
0: Oh, budak air nak kopi, ya.
2: Budak air nak kopi.
0: Okey. Ya, ya.
2: Ayah, anak kerja serahan, ada kamu kerja.
0: Yang kenyah, anak sempat serahan, sampai ya.
2: benar bi.
0: Ana sempat istirahat tapi
2: alah ya. Udah maya.
0: Nek dirinya mengingat masa lalu ni. Bu minyak sirah. Nah, kebanyakan ada baju bu minyak sirah.
2: Di kamu nya kapiasa mi.
0: Kapiasan rap rapiasan ro.
2: Biasan ro. Jo nyamu. Kaya ketegun.
0: Ya, ya.
2: Makanya kena tanau.
0: Ya.
2: Makanya hanya kena bu piaman jamu tapi piaman pulut atau pibunya na. Tapi juga ngemil kon hai tapi juga payah teman hego. Ulang nak ulang ulang ke kemasinnya jamun kemasin tri ke jamun kemasin tri tak? Tri, no. Jamun kemasin tri tambah tu mahal.
0: Iya. Biasa. Kiban pelom pun ini.
2: Dalam lom debunya.
0: Dalam lom ah. Biasa aja so yang siapkan roji bu.
2: Hanya lah roji. Tanya yang siapkan apa?
0: Roji tanya ah.
2: Maksudnya saling kuenya kahana li tanya nak akan kan panci.
0: Ya, ya. Gergam apa kan ke mah? Gepe ke? Gepe.
2: Gepe angkul dengan yo.
0: Ah, gepe. Iya nikmat lah.
2: Cuma ada ayah bunya lo.
0: Cuma na?
2: Kamu nyu kenang bu piaman bu sadayu yang doa dengan dudolok kamu sadayu kepada sadayu kan?
0: Oh, pada sadayu.
2: Ya pijeku mangat bunya raya.
0: Nyata bukan mana minyak ngan siraya.
2: Ah ngoda wi buka minyak gara. Sin mecuto ma.
0: Oh ya. Alhamdulillah.
2: Ya. Nyanya raya. Nah tapi ulgi datang buka lah. Nah tapi ya jadi buka ya dong ya.
0: Oh nyana menjino nami tuntun lahi 2000 tun sikurung puluhan sang ana hanai toh.
2: Adika belum tunggu hang kami lima bulan kompor.
0: Ah ya.
2: Karena panji jadi kan nama ngam kan nama kan nama ngaji tapi kan kembali ngah cawa.
0: Ya.
2: Yang bukanya jam itu ayah cerita lagi punya jamu di tegun kuah lah karena tano. Olehnya yang ambil jamu juga buruk tu salang nak salang jamu nak.
0: Oh salang ya.
2: Kadang-kadang, mana mesti salang kadang-kadang.
0: Mana li salang ah? Ya, get Nadin.
2: Ini berlagu belum tu.
0: Get.
2: Hai lagu nabi lagu lebo dari Elfida.
0: Elfida.
2: Ah. Oh, cium tu dia, bawa telefon tu dia, pura.
0: Elfida, telefon tu dia.
2: Oh, telefon tu dia, oh cium tu dia, wajib mana ke? Judul ni nama ayat dalam kain orang punggup. Lebih janjikan dia.
0: Nian kahana, gimana caranya?
2: Lambat jodoh je, mana mereka lalu faham lunci muturi sang.
0: Oh, lunci muturi, mana yang nanti?
2: Si kuda pupu na bael tidak.
0: Na semelu terang, na han sabar, na bekai tamati.
2: Yang hai dah banyak macam lah.
0: Han sabar.
2: Oh,
0: get Nadin.
2: Kaki mana macam ayah, salui untuk dua macam.
0: Ya.
2: Jam jamalan saya kaya, semoga bapaknya kamu bermudah rezeki, bekerja.
0: Iya, amin.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
2: Punya kebaik salam nanti, orang yang ibu panai samping, orang banyak salam ke. Puno sah muksal lah.
0: Muksal.
2: Puno muksal yang nari daya kena. Orang yang bang Amir Mahmud diwaila, orang yang bang Rifai yang nari Aceh Jaya. Oleh adik-adik yang ada pijai, olehnya Bang Fariser yang ada dalam bincang, ayah hati yang ada dalam ujung, olehnya apa dengan titik yang ada di kurung rakyat, oleh Umi Tungku, Omang, Pak Pandan, dan teman-teman juga.
0: Good. Terima kasih, Nedin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya, gimana ya?
0: Alhamdulillah banget. Tetangga Nedi nah?
3: Tetangga Nedi, tetangga kampung.
0: Tetangga kampung ah? Ya. Iya. Gimana orangnya, Bang Rusli? Aman?
3: Orangnya aman ya, cuma
0: cuma ya. Cuma cuma, iya.
3: Orang balik kampung ya?
0: Apa?
3: Baru balik kampung.
0: Oh baru oh baru apa nak mulut.
3: Baru kan?
0: Mulut pun.
3: Nah, cara lucu kan ni kampung kampung mulut dah. Oh. Kau orang meninggal lo katri.
0: Katri mah, ya. Yeah. Asli kibarnya nostalgia orang. Buminya buminya dan sirah.
3: Ya, ni punya jino, punya bunga sampai lagi ada ya sampai jino.
0: Oh sampai jino. Oh. Ah, pakan bahasa BN pajuan bang bang harus di.
3: Karena yang buang minyak minyak ini, tak buang minyak itu, tirau itu, tak buang minyak minyak dadar, yang cukup makan apa itu.
0: Wah, biasa. Mana pakai kuah?
3: Ya, minyak pakai kuah sih, nak pakai tirau, ya. Ya, itu bawang, macam mana, memang ada.
0: Oh, iya, iya, iya.
3: Sampai, you know, minyak pun lagi lagi, ya.
0: Iya, minyak raja itu yang bersiap buang minyak.
3: Oh, banyak-banyak raja, memang rezeki dia, ya. Rezeki,
0: ya, iya, iya.
3: Ini kan, waktu kita keluarga, kalau ini ada yang ini, kasih dia, kasih itu, dia siap kerja, ya.
0: Ya, ya, ya. Oke, Bang Rusli, nak request lagu puronya?
3: Lagu Uro Penganten, ya.
0: Uro Penganten, ada Armauti?
3: Armauti, ya.
0: Salim, nak Bang Rusli?
3: Salim, pertama, lek, ya, semoga ya, sehat, tapi nama dia, berkamu, berkasi, sama Maria Geraya.
0: Amin.
3: Ya, kini ni bermusal, yakin. Kian dalam baru, kahili berair, kahindang hilang ring, kumi masa bapun, omang yang papan, kecil putra, ke bangkerifan dengan anak berada, ke Diana, ke bangbasri, ya, ke lihat di kedapang, lihat di kampung ada, ke galwalpa, ke putitaya, ke kampung su, ke kandung di pulau. Di mana yang di Sabang, yang ke Wajul di Kampung Rama ya. Yang ke Cik Cari dengan Cik Puan Jamalia, yang ke Madu-Madu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rakyat ini menyata dengan Bu Minyak dan Tira. Mungkin bagi sebagian generasi ya Gen Z lainnya ya, terdengar sangat sederhana ya. Dan Bu Suum hangat-hangat gebo bacut minyak lenyan ge taburi garam gebo sira hana lauk yang beraneka macam hana macam bago hana sambai ya dengan membago pilihan perlu makanan pendamping yang penuh meja ya tapi justru di finan ke menarik ya bagi generasi yang pernah melewati masanya ya bahwa teh makanan harus disesuaikan dengan puyang nan di rumah. Jadi bu laginya kan sesuatu yang malay itu ya. Bahkan ajit ke makan malam. Kadang tanya tua bahkan bahwa kenikmatan makanan hana ditentukan li paduk mahai makanannya atau lengkap menu. Nah, ketikanya perut kade ya bu dengan hangatnya dengan rasa pemangat sederhananya justru luar biasa ya. Kak Inong tiat be tak dengar lagu boleh be karena kena lero penelpon. Oke, Moksal Beno di Dayah Baru nak dengar lagu dari Yakob Taylah Daratang Sih.

0: Ya kaput puluh limang menit lewat dari poh dua. Anak tak tete kada boleh. Buno lagu Uro Penganten Armawati lagu pesanan Bang Rusli di Surin. Buno naci yang tamang Nek Din dan Muksal. Nah rekannya ti menyata tanyang Mbak Ani Mirjino ya. Pu makanan yang mewah ya. Pasti jawabannya kan. Nyanan pekenan salmon ya. Puyan si lemo Jepang baik kenan wagyu pu wagyu ha de punan di rumah jadi wagyu salmon atau mungkin makanan di restoran bintang 5 tapi menyata tayangan ulikot menyata tayang baru si tanyo ya arti kemewahannya sederhana manteng ya nabu sabah piring geboh sira geboh minyak cukup kemewah ya masanya nah. Jadi bukan soal harga ya tapi ya soal perut ya. Draw dan tenang. Assalamualaikum. Halo Kak Inong. Halo Kak Inong. Halo. Halo Kak Inong, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum ayah.
0: Pikir ho kak Ina. Waalaikumsalam kak Ina.
1: So ayah, kamati dah yang ayah lontar gondu mah.
0: Oh tak nak.
1: Tak nak. Hei cembuka bu jamu ni kata.
0: Ya kak Ina, silakan kak Ina.
1: Yeah, ayah mau nyobu jamu na naya walaupun tak pegah hidanya ayah. Si banget ya naya. Lebih-lebih menyuk jihan kalau tak goreng ke mesin naya.
0: Oh, luar biasa eh.
1: Oh, kodalah. Kalau tak goreng ke mesin ataupun kalau tak goreng ke kering naya. Jadi, menyuk jihan naya kamu be ya. Kamu be ke mesin macam tu. Kamu be kering macam tu. Oh, mah. Bek tayong li. Jangan tabuh pira macam ayah. Ya Allah, ayah. Tapi ibu, ayah. Mangga. Puah ya nak puah ya nak tarangkai ke panco na ya. Balu rangkai ke panco malam Selasa ya.
0: Rangkai yo kai nong.
1: Oh, kami rehan. Pokok dia na ya. Tangga main ba.
0: Ya pula.
1: Nak dengar pantolo na ya kelam.
0: Ana.
1: Mana umai lo na babayan haji. Barang pancen lagak nampu ni.
0: Ana sempat dengar kain.
1: Ikem ke Bang Dedi tadi. Bang Dedi dodok ikem.
0: Oh, tak nak tu Bang Dedi.
1: Oh. Angke dikem Bang Dedi be yang le pancen dari Kak Ai Lamreung.
0: Oh, Kak Ai Lamreung. Ya, ya.
1: Okey. Oh, mati nyontik dong pancennya na ya. Masalah kering-keringan ayah untuk mesin eh.
0: Gaskan kainong.
1: Ge. Nyaman tong ala balu na ya. Mungkin ti begah lalu dengan elam.
0: Get kainong.
1: Nyo sali pun tak ilai geran ya. Selamat berjaya sampai tuntan. Semoga rasa tadi yang keluarga ya.
0: Amin.
1: Alihan ke kak token kak. Kak pun tapi dua lom tiga ke dua ya.
0: Kak punya kak nabun.
1: Kak cik. Oh kak cik. Kak cik kak nabun je cik lah ya. Kak nabun. Kayana kak Kiana kak Aisyah Syed. Alihan Nek Din muna ayah. Alihan Bang Rusli cik. Semoga Bang Rusli sehat habis. Alihan ke Pak Rajudin cik. Alihan ke Bang Susunan. Bang Amir Mahmud yang di Waila semoga sehat habis yang keluarga. Alihan Bang Bang Tar ha.
0: Bang Tar.
1: Bang Tam, nanti semoga sehat di yang keluarga. Alanya ke Umi Kanya yang ada dengan siapa-apa, Mama Kembar Cid. Alahan ke Radhi di Putijaya, Mawar DC, Beji Kanya yang ada di Sebang. Alahan ke Bang Wawan Cid yang Dik War, semoga sehat di. Alanya ke Kanda Syahada, Ibu Ketua Rida, semoga sehat di Cid. Alanya ke Pak John. Yeah. Alunya ke tolong mah ke Pak John ke Di mana Bandung lagi ya, apa? Yang kata mau, yang kata mau dari kayak nasi lengkap empat hari tadi ya, apa?
0: Get kayak nong.
1: Yang antong ayah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli.
2: Betul ya, ya.
0: Iya. Sehat Kak Eli ya?
2: Alhamdulillah sehat. Lagi ayah ina, menurut tidak di sehat sih.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi tema yang aneh-aneh macam ya?
0: Iya, Kak Eli.
2: Ciri-ciri khasnya jamun, bilangnya ada ya?
0: Kiban Kak Eli dengan topik
2: ronya Kak Eli. Masa lalu sampai sekarang ya? Punya Kak Eli memang nasi dari Ubud sampai Eno, nampak mateng ya?
0: Mateng baju.
2: Lagi kurung-kurung sehat, baju kadang-kadang buang kuah itu baju ya kan? Kak Eli juga lagi hampir jeruk bomano. Bisa jeruk bomano, ada pun dadar, mata sapi. Ada booming yang baju belu booming si dapat kolej saya kan?
0: Ya, ya.
2: Ada bu tiram baju si dah yang belu belu si darah tinggi itu kan?
0: Iya.
2: Karena mengingat keadaan ini kalau lagi yang dia ya, si golom dah jaga. Kalian di Twitter kat ini menyasiri yang begam si bubu kat tinggal baru kan kan lampu angka kan ada pun jeli ya. Bukan dah siang bawang baju tapi tapi ramai yang baju orang yang kalian tadi buang mana dah obok-obok dah aduk-aduk. Kan dah buang buang kali dah buang tirai ya. Yang dah aduk-aduk aju dengan nama buang mana inan. Jadi yang segi menyenang aku masih nak ilik si ada pun garing-garing dapat juang yang lah ya. Pok ji tak usahakan be indomie lah ya kan. Padahal indomie kolesterol nyopi lagi kan. Tapi memang lemak mameh yang lagi nyawa ya sebetulnya.
0: Iya.
2: Ingat tapi dari masa-masa ubu pergi sampai oh ino nya yang mantau nu baju kau yang dari yang menyanyi ino ayah kau nya indomie juga lado yang ino yang paling senang yang
0: lado
2: lado yang punya nanti cumi sungguh kuat lagi yang punya lagi tang lagi yang lebih hana si tang hai baju kau dari baju mah tidak apa juga nanti nak lado ngan lado baju ngan indomie tu yang juga dengan yang belum padahal menyaji lemak pada tamah dua ke mas saja dah mahal luta si kanam sinopi mengingat penyakit si angkam luta raya kan
0: karena ya sebab makanan ah
2: dapat jus sekedar mentang lagi banyak tapi minyak kali minyak kurun sehat memang lagi kan ya mestinya kuah-kuah tentang hantu on bu
0: siram minyak
2: siram minyak buat lagi kan mangat baju lagi begah lagi menom si kada bohong ke mesin be tak boleh sirah boleh sirah lagi kan
0: sesuaikan mungkin Kaili
2: ya untuk sekedar menaman teng yang penting bu bu dapat baju teh bunga be sampai hana dapat baju bu si ayah kan karena Kaili menyayang menyewang kuih-kuih yang sarapan bunganya hai lawan ya menya kapo siklo yang kada di telepon aja mesti kam kuku nak ho-ho dah keluarga kok kan baju bu ya di baju kuih bunga-bunga ya han han cecok pokok dia tetap bu lelaki bunga-bunga hanya walaupun baju ya mana mantang ayah tadi Kak Eli
0: get Kak Eli
2: lagu sabo ayah kan nanam some yang licin bombing nah ayah
0: ya licin bombing ana Kak Eli licin bombing
2: nah
0: ana sabo lagu kan Kak Eli
2: yang kena lalu son nak komen Kandi mantang
0: Sri Kandi kamar labi eh
2: Punya Hana dari Kamal, dari Abakar, dari ayah kak
0: Inang. Ya. Kak Inang pun lagu pun lelaki Kak Inang, eh?
2: So?
0: Kak Inang pun lagu pun lelaki.
2: Yang kena tak nak lulingan cik, yang Kak Inang pun lagu lelaki. Bukan tua lelaki lagu pun dah.
0: Ya. Okay, Kak Eli.
2: Karena kalau mak je buat abu pada

0: Aduh, lagu. Anak kuret yang kita monglom. Salam ampun ke ayah. Semoga ayah bersihat sabinan, semangat sabicit, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT, keluarga ayah mandum.
1: Amin.
0: Untuk keluarga Kak Eli yang ada di rumah, anak Kak Eli dengan suami Kak Eli, semoga bersihat si mandum kita moyno. Untuk Kak Inong dengan Arinda si Umi dengan Jumpu di Minas Tapa Pencit, Kak Cik di Janto. Untuk Rahmah di Sibre si dengan Mak Wak Nyansin. Untuk Nazar dengan di Pulau Aceh, bersihat si. Untuk Kak Zubaidah yang ada di Sabang, berbahagia sabi dengan keluarga Wak Nyan. Untuk Nek Din, untuk Bang Rusli, semoga Bang Rusli beli langganan Wak Nyan.
1: Amin.
0: Untuk maknah dengan sekri cikgu sehat sampai di Peninsi dan Kak Sal yang di Peninsi dan warga Peninsi yang lain semoga bersenang. Untuk Erna Cik, untuk Kak Cikiana di Kampung Mulia, untuk ayah Gas dengan Bunda Cik di Pulau Pulau, untuk Nana di Impur dengan Bang Boy, semoga bersehat sampai yang di Impur. Untuk Andes Mon, Medi Sidi Montes, si Putro, Radi di Pijai, dengan keluarga Kak Elisiana di Pijai, semoga bersehat dan berjit. Untuk Oma dengan Pak Alvan, Kak Anis si di Turki. Untuk Ferry Faisal si di Bebe, untuk Ana di Prada di Warjit. Anak Kebun si di Kuraya, semoga bersehat dengan keluarga. Untuk Ajis Khan, untuk Surya Al-Mansur Syed, Ajir Syed di Ketapang. Untuk Kanda Suwada Syed, Amir Mahmud. Untuk Pak Mukhtar yang nadi pekan Waila Induk Syed, semoga bersehat dengan keluarga agaknya. Wak Jol yang nadi Gili Genting. Untuk Pak Amri dengan Ibu Negara. Dan untuk Kak Kiana. Untuk Kak Rizkaya Nasi dan Nadi Lambaro, Kak Aisyah Cik, Pak Syafi'i Cik dan Linglam Kawi dan Kemandum-Mandum yang tengah mantau. Belum yang spesial tak untuk awak Cik Beli ya. Yang tengah mendengar di Kerubung Belang. Semoga aku sehat Cik Wan Nidhi. Terima kasih Ayah. Nah, ada ya lagu.
1: Nah, Sri Kandi.
0: Ya. Ya. Terima kasih Ayah. Be.
1: Sama-sama Kak Ili.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan di mana?
2: Ada ini anak sepupu sama ya.
1: Iya.
2: Belum belum kok tika inong ini di mana?
1: Tema ronyo di mana? Nyember nostalgia ronyo. Bu Minye dan Sira. Nah.
2: Oh.
1: Mm-mm.
2: Jadi?
1: Pernah pajo Bu Minye dan Sira dan so ya. Biasa urojeh yang menyiapkan Bu Minye dan Sira.
2: Asal alhamdulillah masih sampai dino dia mantang ya.
1: Oh mantang Pak Jo Bumi.
2: Betul no ayo na ya. Kain no pelakunya.
1: Hmm sama lagi Kak Eli.
2: Oh, tadi Bu Minyu kan Minyu besar goreng menan.
1: Iya.
2: Ini kain no ya. Nanti dari sarapan paginya mesti pula mesti nak kacang.
1: Oke.
2: Okay, yang lumbu kacang. Antuk yang dia bawah manok lun pocok ile.
1: Mm-hmm.
2: Lun dadar maka kalau selagi lun dadar antuk lun suruh jam picut mau paduknya. Kadang-kadang kalau pulang kalau nak kerupuk mula ya. Oh mama ngak tak ya.
1: Oke okay, luar biasa ya.
2: Kadang lengkap nang kok kering lah maya lun puru. Lun suruh ile.
1: Mm-hmm.
2: Ya kain ilun ya. Mesti kuah bapina, kuah angkut, sama bekah, mata barong mesti kan. Tetap lun pajuh mesti hawa kain lun pajuhan.
1: Menurut dia mana? Mengundang
2: selera.
1: Mengundang selera. Menurut dia mana pakarnya makanan-makanan sederhana aja mundile kan justru terasa sang lebih nikmat, lebih mangan. Apa suasana sih gimana?
2: Sesuatu menurut saya lun yang simple, pekerjaan yang simple nya ya.
1: Simple lah anak-anak perlu nyonje eh.
2: Anak payah tak uliknya, tak ulik je kan. Tengah tak pernah ni pulang kadang-kadang orang pakai mata sapi. Mantan kan mangak ya pakai minyak. Jadi tak baru ya orang apa. Penting anak lain yang yume menu sarapan dari rumah dari sekolah kan. Jadi juga lihat anak lain. Mak apa ada kawan adik. Ya, kok enggak ada bawa masa gigi mebu.
1: Ya.
2: Tapi menuju cuma bawa manok pakai minyak, pakai kira. Adik sedih. Jangan salah, Lompoga. Mungkin itulah yang dia suka dia, Lompoga.
1: Ya, ya.
2: Tapi dia makan kayak lahap.

0: lahap mak dia bilang, jangan jangan remehkan, ada kenikmatan tersendiri di mana. Tapi adik sedih liatnya, maksudnya, kebetulan adik dia nalun goreng buah ya, nak mirah lah betul kan. Kalau ni cuma masca sapi, pakai ni lebih pegah. Jadi sedih ngingon di bagaimana, terpegah. Jangan salah menilai lo muda. Nanti balik tanya, dibanji saja nak lahap-lahap gitu ya. Tapi itu memang kesukaannya seperti itu lo muda.
1: Iya.
0: Jangan remehkan lo muda. Masakan yang simple itu, tapi itulah yang ada kenikmatannya tersendiri.
1: Makanan memang masa lalu.
0: Iya, betul ya. Mereka mesti bertanya, so yang sering menyajikan di lalu, bengoh mesti, memang lo bengoh jarang. Waktu ajak pula jarang lo sarapan ya. Tapi kadang-kadang nak okay, nak sarapan tapi hana sapunya. Yang lima don. Yang mentong baju kakak yang nantong. Yang nak di baju. Penting musuh-musuh baju bu baju ini.
1: Okey, dia mana lagi yang mentong?
0: Yang mentong ya.
1: Bukain dong pun lagu.
0: Kalau lu punya makanan salah. Kalau di bulan di saat lu mau lagu pun. Baju bunga minyaknya. Kayaknya kalau di depan ada nasi padah ya kalah ya.
1: Oh.
0: Kan menurut dunia sebenarnya.
1: Ya. Teringat masa awal. Get.
0: No, teringat masa awal ya.
1: Iya. Get di mana?
0: Kali ya, betul ya. Pujam jamun di pegah lima tu ya kan. Saya maklum urung hana gitu kan. Jamun saya maklum di pegah baju bu. Angsa ngominya saya je ya. Jadi kadang-kadang lo bajunya. Bu ngominya mengingat. Rauh berarti maklum jamun jinyo di pegah. Tapi. Sehat-sehat mandu mayah dengan baju bunga minyak. Ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Sederhana tapi nikmat eh.
0: Ya, penting keutamaan. Pula
1: iya, betul,
0: model ya. Mak tu na ya. Orang cikgu ni kan muka dia ya. Waktu yang kan baru baju bu. Baru puo bu mesti menang kan. Nyan waktu baju bu kan mandu mabir kan ya. Waktu saudara-saudara maklun.
1: Masapan lah. Ramai masapan.
0: Masapan mandu. Waktu lagi abu minyak banwo dari petang kan. Magu nilai bisa lah. Kali kok pagi ini mana.
1: Ya.
0: Seruan di sana
1: kan. Kangen suasana lagi ya. Suasana rumah mana. Nah.
0: Ya betul.
1: Okey, di mana nak request lagu?
0: Lagu Ronyo Bunda Eli mana pilih ke?
1: Sri Kandi.
0: Lion yang mentang wah. Budak Cina.
1: Hana budak budak Cina yang mana?
0: Oh Cina, oh Cina pun.
1: Budak Cina.
0: Oh yang ni ha?
1: Budak Cina apa? Sokan budak Cina?
0: Lion kan waktu dulu jinya. Pirsa agam.
1: Pirsa agam budak Cina.
0: Oh budak Cina nya. Oh enggak. Tak halun. Hanya mentang lanjut ke Kak Eli, Ronyo, ke Bunda Eli.
1: Okey, salam nah.
0: Salam yang jelas ya, ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah tidak lupa sih don apa buatnya Kak Eli mana? Kak Inong juga yang ada di dalam room. Alinya untuknya Kak Maneh yang ada di dalam baru. Bang Andesmon. Habis itu buatnya Kak Ana di Sukadamai mungkin beliau dengar. Buat Kak Nur di pulau. Buat semua-semua aja lah.
1: Ke Sepri ke buat apa? Gelung.
0: Oh, itu maksudnya. Sama sih. Sama pabrik sini.
1: Oh, benar. Ya.
0: Sepri memakna mungkin selalu ya.
1: Good, amin.
0: Oke, makasih banyak ya.
1: Sama-sama, di mana?
0: Assalamualaikum, Ayah.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sepri di peniti di Lampoh U. Sepri, ya, cot uronyo, pajuh bu, ya, lagi tak pernah penuh, ha? Minyak dengan sirah, ya. Tambah hengkut masin, okey. Mangan cik iwalai Sepri, ya. Ayah Sepri nak dengar lagu dari Cut Rani, tapi yang galau. Pakan galau Sepri. Salam ke Bu Zhu, ke Bang Wawan, Kak Inong, ke Makna, Yahbit, Fitri, ke Moksal, ke Ayah Basri, Bunda Rizka Yana, Kak Ina, Kak Aisyah, ke Radit, Ayah Pulo, ke Mawardi, Kak Eli, ke Kak Erna dan ke Mandu Manteng, spesial ke Makna. Ya, terima kasih untuk Sepria di Lampung, di Peniti ya. Narkanjati, mungkin nak kenangan ya, Mbak Bumi dan Sira ya. Ya mungkin urojeh kan saboh pingan bu ya, sambil taduk Mbak Ali rumah ya, mungkin ma atau nek tanyo yang dicok bu, mungkin suasana rumah manteng rame karena suak beken saudara-saudara atau adik kakak yang manteng musapat. Nah jino mungkin ke dewasa mendum ya, le hal yang berubah dari jadi rumah mungkin ke suasana rumah kah berbeda, urung yang nanti rumah mungkin kah sibuk dengan kesibukan masing-masing. Tapi menyata kalen atau tacum makanan yang pernah tanya makan masa kecil, masa ubit, tiba-tiba kenangan yang katripnya ya muncul tuma ya. Rasa aje lagena pintu ubud ya yang terbuka menuju masa lalu. Ini kah lagi film kartun. Untuk Kainang lagu, okay. Untuk Kainang lagu long pilih darinya, bo Kainang bo.

Bek iri wate tanggalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Bek cita banding tapi bukaim gitamah. Janji Allah

0: Iya, Sertul, hei, 6 Jati FM, Taruh Banda Aceh ya. Sama lagu dari Judrani Auliza, Dile Nadron Kanda, Akiban Nagalau Sepri. Akhirnya malu dengar-dengar su di luar. Nah, nyona susu hujan sangat. Iya, betul ya. Suasana lagi nyomangat kopi dengan bada. Kiban, karena di samping kopi dengan bada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Cutgam.
1: Lagi ada bulan
0: kan? Lagi ada bulan. Kiban, sehat Cutgam kan?
1: Alhamdulillah, dengan sehat sama dia lah.
0: Yang kena nak berita-berita kurung sehat dulu.
1: Ya. Alhamdulillah tu sih yang begini yang kau masih bayar.
0: Antro ke.
1: Ya. So yang bega bang harus libu yang Nadin.
0: Kata Alan so, buat sih nak rumah bega.
1: Yang jelas dua antara yang dua yang begini yang urungnya lah.
0: Antara dua pilihan. Okay,
1: Katrin. Alhamdulillah, sehat belum mengulung dia sama aktivitas lah.
0: Nyo tengah istirahat nah, Mak Cun Gama.
1: Ya, nyo su, alhamdulillah, hai petih dia yang dia orang masjid.
0: Ya.
1: Baru ang IQ untuk ngaduan bisu dengan anak patah.
0: Okay, get Cun Gama karena katrin mengandung-andung benar mungkin kah jaro kah kuat kadang.
1: Ana, tapa tolong ki ono pi.
0: Silakan yo. Tapi kodonyo bu minyak ngan sira.
1: Tandu si mano ya.
0: Tandu si mano.
1: Nya tu kalau pihana si mano, nya ko pokoknya kana nya ataupun kita mohon ke yang tandu yang tandu si mano. Tapi dun selama yang merantau jadi kena lah. Anak tomri ya.
0: Benar.
1: Tapi hawa-hawa aman karena ribur kan hanggir tanya antara pelaku mah ribur kan Pak Onda.
0: Ya, dan nostalgia tentang bumi dengan Sira?
1: Oh, kan.
0: Matai Gampung atau depan?
1: Matai Gampung.
0: Matai Gampung lah, Mbak.
1: Matai Gampung.

0: lah ayamnya. Tak mesti kita ada jenis letra kerana kerana zaman yang kegiatan ayah tadi ublang tak boleh tadi.
1: Ayam ugli pula lada.
0: Tak ugli tak boleh jantri ya. Tak ego kan lah kena tak ego kan mentong nampak mentong ayah. Itu kalau letra itu deh. Tak ublang dari rotari ayah. Olinya lah tadi upasi ayah lewat pukul awak imasin ayah. Untuk mesin roh, hanya ibu hanya pengawai, hanya pakai permalin. Kau tak kekun, pokoknya ini nang ke ayah.
1: Permalin, ha?
0: Iya, yang jamun kok roh ya, om bantah kawai. Udik-udik tak cok, tak goreng itu ayah, tak lagi mamih koling. Ya, kamu jamun ayah sering sajun, macam keun.
1: Ya.
0: Lemana?
1: Kacik.
0: Udah, ini roh.
1: Kacik kan narap azan kaciknya.
0: Oh ya.
1: Ya, request lagu apa Kak Cik?
0: Lagu ya salah kira siapa? Pulukun. Alah dari pergi apa dah kena ya?
1: Pulukun.
0: Oh pokoknya lebih pilih saya dah bawa judul dari pergi ya.
1: Buat Kak Cik.
0: Salam, yang pun tak kaya berkat menda rezeki besar awak yang sekeluarga. Orang yang kegeruk serat-serat ni besar jadi. Orang yang kepunya penyar jati bertetak dengan Allah. Orang yang kepain-pain melum bertetak sehat di bidang Allah. Untuk ayah, kaya hati, kaya ilmu, kaya harta. Belum ayah betul di asal dalam sisi ayah ya.
1: Amin.
0: Ayah ya.
1: Kak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah.
1: Kak Nur.
2: Iya.
1: Gimana di Pulau Aceh nak hujan?
2: Orangnya mana ya baru yang berat hujan.
1: Nyomak tengah hujan nyomi bo.
2: Iya.
1: Kak Nur silakan nyomak karab azan.
2: Pada mana ya?
1: Buminya sirah ke banyo nak
2: buminya ayah mino nya buminya mate urang molek dah guna ya
1: okannya nya masa-masa masa-masa roje di leroje
2: buminya pakai sirah kan bu sirah buminya banyak baju ayah
1: ke ban Pakan makanan roje, makanan sederhana lakinya terasa lebih mangan menurut Kak.
2: Karena kan roje kadang geladum mana getagun mbak kompor tagun mbak kaya kan sengah ini kan. Enggak ni bu mbak kaya tagun belum na kerak-kerak yang kan. Yang kerak aja sih dia kerak bengal ya.
1: Kerak lun mak lun kerak bu pentang mak mana nah.
2: Ayo arwah mak lun kan saya kena kerak bu aja hang jadi bu. Banyak bu jamu nanti ayah kalau gaji nak macam muden kan bu.
1: Ya get.
2: Kemudian ayah mak lun kan lagu bukan tu hal yang saya pilih juga mawati air ya bu.
1: Mawati yang kibana minta Kak Nur.
2: Pokoknya ya mangat tadi ngaya weh.
1: Yang mana?
2: Salam kerana ya semoga ya tetapi berkah umur berkah rezeki selama iman dunia cina keluarga Kak Acik yang muka di Rizli Muradi anda semua Mawardi Bamba Seri Alin yang Kak Ino Mie Sabapun Alin Erna Kak Kiana Alin yang ke bawah Wandi kampungnya semoga kan saya tak bisik.
1: Amin.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nur di Pulau Aceh. Nah, rekan jati karab azannya. 2 menit uke azan asar ya untuk keluarga Kota Bandar Aceh. Mungkin bagi rana yang tengah bekerja. Nah, nyo siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat asar.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

Bek sagai sedara putus semangat. Pio siat menyeka lelah. Bantam lai mesti berkuat. Usaha beligat, bek pantang menyerah. Tetap konsen di serta 0.6 Jati FM.

0: Iya, sertul he koma 6 jati FM Daroh Banda Aceh. Riwang tema di zona Poh Cakra ya. Uro Selasa. Ya, Selasa harinya kan. 15 September 2026 ya. Informasi wata ke 10 menit lewat dari Poh Put. Nah, nya bagi rekan-rekan yang enggoh semayang asa. Nah, ambil lalai apa? Dan bagi rana yang kali ditunaikan ibadah salat asa, semoga ibadah tanya Allah terima dan aktivitas tanya ronyo, ya kembali dimudahkan ya. Dan supportnya suasana mentang terasa adem ya, hujan di luar, jadi sedih bacut lebih pekun lebih tenang ya, cocok rasa jih tak pegah-pegah santai. Mengenang sabohai yang sederhana tapi na caritra ya. Buno tanya tengah tabahas tentang bumi dan sira. Makanan sederhana jamun dile ternyata pekena le kenangan ya. Mungkin bagi sebagian rekan jati makanannya tingat tanya mbak masa kecil masa ubit ya. Tingat urumoh ya. Tingat urungsi kadang ya. Atau mungkin dengan suasana dapat jauh hubung sahabat-sahabat dengan keluarga. Nah, jadi tabuk kalam obrolan yang kena gabung. Ya, yang kena gabung silakan. Mungkin caritera, pengalaman atau kenangan tentang bu minyak. Ya, bu yang sederhana, paling dirindukan. Ujen memberam-beram atuh on bubung. Ya. Langit mendung di atuh sigli. Mangatat kupi ngun bada sukun. Pulom mengalun lagu di jati. Benar kan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam yang tua.
0: Oma lagu.
1: Ya yang tua.
0: Nau je nama inan.
1: Basio yang tua.
0: Pai piye bae untuk be?
1: Iya, ujung dicu ka di pirang aya.
0: Halenya sambung lo.
1: Pirang aya.
0: Halenya sambung lo.
1: Aya. Ujung dicu ka di pirang. Tapuk kan ati rumo oma.
0: Ya.
1: Wah, pai aba ade sabo. Oma ku di pasang masjid aya.
0: Oh. Iya.
1: Iya. Topik
0: ayam. Topik buminya ngan sira oma. Nyo kenangan mungkin na nostalgia uroji oma. Na tempat jo buminya ngan sira.
1: Sampai di nona yang tua.
0: Oh sampai di nona. Meyatingan uroji mungkin so yang biasa so pegat bumi ngan sira puma atau so nenek kadang nek nek tu.
1: Tayo ni Oma hanan di kabi ni jamina. Oma di umma di ayah ko. Ya. Bu bu bu bu bu
0: bu
1: bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu
0: bu bu bu bu bu buminya sira mangan minta ingat-ingat awal masa awal yang oma
1: lezat ya.
0: Oh lezat ah
1: lezat cik mangan ya. Angkat cik mangan baik dua tabungnya nak yasa campi dengan bawang dan picut hanya nak cepat bawa mana muka sapi lah bukaya. Kau mana lah?
0: Tak mengapa lampau jauh lampau.

0: Oma.
1: Iya yang dua. Anak di kampung kamu naya so. Bukan di om lubuh yang sini gitu. Kadang ada oma nganak saya rumah. Ya kelo mangat tak ya hanya di posisi di om.
0: Iya.
1: Kalau nak saya besok saya buat praktek ya. Ayahnya yang lalu.
0: Get oma.
1: Ayahnya topiknya nara topik. งานบัตรจุดอะไรไปขึ้นฮานาเรือเบปเป้งไงอ่ะ
0: ย่าฮานาเรือเบปเป้งนิกมาดอมันรอรอพุท
1: ธอาคันบอมันนกวันเดือนเลยกาเซปอะไร
0: กาเซปกาจุดแตกเรียออกมา
1: อย่าปะอัปนอมักบัตรน้องดูจบตัวอมซาบอนดูอันตัดมันน้องบัวบุลังยังมันน่าคิดอะไรเอาไปดูจุ่ม
0: ก้อนเล็บตาบานลำบากรังกังบลัง
1: Ya, hana bo kecap ya, tiram dan.
0: Iya, oma.
1: Iya.
0: Oma, cuma.
1: Kamu kecap dengan ya.
0: Get oma, oma cuma pajan pajan pisang waknya pajan tuha oma.
1: Pisang wak macam ni lah, ini nana kok kok ni yang di kormo jadi.
0: Pajan jeta co tablo saboh sabomu.
1: Jangan di blok ya, oma nak gelak pun juga ya. Datang ayah. Potong tu sedia terendah ya, bandar peju. Nanti ke rumah tu tu ayah. Ayah berubung tak mengat, saya masak bawa. Bila orang
0: tu. Kenyan, lu ni. Ya belum, ya belum mentang. Paduknya, oma.
1: Kenapa? Ya, oma nak pergi ayah. Yang ke atas oma, baru kau bagi-bagi masak ke ayah. Pergelokan nak. Mulan kawan tua.
0: Get oma. Pelagu.
1: Oma.
0: Pelagu.
1: Yang tak nubah yabik juga apa?
0: Iban oma.
1: Yabik nubah ke nubah roji hingga jajak ke
0: nubah. Oh, yabik. Siap, yabik. Ketatkan dekat pinggang yabik duit likut. Lumbalah ke tiba oma.
1: Man cawa yang ke mbak bang samudera tenyunan.
0: Tak pejuk umur dah.
1: Saya apa ni ya orang Jumaat napa apa?
0: Oh, get.
1: Karena apa apa orang Jumaat tu hanya jauh laut.
0: Jadi pajan jet tak kau bab pisangnya.
1: Jauh laut lah. Yang tak ada besi dia yang abis nan. Cao mana? Saya. Memang saya info aktual dan dahan.
0: Info aktual. Pelagu apa?
1: Elme hana besting ayah bumi ayah.
0: Cuma apa judul ya. Lagu uranya?
1: Uranya lagu terserah ayah yang tua.
0: Behai.
1: Masakan Aceh juga ya.
0: Masakan Aceh pun masakan Aceh.
1: Anggap pun juga muka redung batunya.
0: Oh ya, yang bagus yang penting kuah-kuah menana.
1: Ayah ayah. Ya ya, ayah selamat makan bu menyu hana hek da pegot hana lu habis teng ayah.
0: Iya.
1: No salu mayan suka Eli Mukhtar Bang Samudra Bang Mbak Bang Samudra mangat kau jadi nadi ayah.
0: Mangat pernah badalam berkopi tak bawa kelas.
1: Nah tunggu ayah yang serba ada hari itu. Ya,
0: sambil menikmati air air jatuh ha, Oma.
1: Iya, ayah, ayah, suka Elvin, suka Yana, Kak Ani, Bang Suli, Nedin, Bang Amri, Perse, Sukari, mandu-mandu, ayah, apa, Wadol, Sepri, Petri, oh, Petri.
0: Okey, Sepri.
1: Untuk ayah, dan... Penyelain sukses sahabat selama iman dan akhirat. Untuk Kak Nek, salam bahagia sahabat ayam tua.
0: Untuk Sepri pun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Oma. Okey, nah. Oma di cedekung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Nazar.
2: Bumi gak ya?
0: Bu Minyak, ya, gimana? Nah, kenangan Mbak Bu Minyak, Roje.
2: Bu Minyak, kita guna ngalan dengan Bu Budi.
0: Hana, Bu Minyak dengan Sira.
2: Oh, Bu Minyak, Sira. Kawat tu hujan dekat hat.
0: Ibana, ini nostalgia bu, mungkin nazon nostalgia
2: ngan ujaman. Jamu 25, gue minyak gue sirah, ngkut sikra, ngkut sikra, nyawak kamu jamu nukun ayah, nyawak beladikun.
0: Ya.
2: Apa mangan ayah? Apa pengen bu, dua aja merah habis ya.
0: Pakan, pakan bu mangan, bu minyak nanti ramantang.
2: Pakan mangan ayah.
0: Karena suasana rumah.
2: Anak bukan ya.
0: Anak pegel karena suasana rumah atau kibar yang menurut Kak Nazar.
2: Bahan rumah, mesti lon jaman kibar ya. Bahan rumah mungkin nya si kadang anak peng, tapi walaupun anak peng ya. Pajo ji mewah mesti lagi le kereng, mesti hanang kot mak gak cok kereng, kereng lipah tu nama sabah empang apa kena. Empang beru manglah kilo nya alinya tu gerubuh kerunggi rendang masak rendang masak putih lagi ayah mak walaupun hanapan walaupun ngasin-ngasin payo mewah ayah almarhum zaman tu juga maju nak pongkon tu kadang ikut udang ataupun ikut jampu-jampu lagi untuk ikut besar lagi nak ya mak tetap bumi sirah ayah tetap bumi sirah walaupun hana belobo mano kan zaman urung cidanya kan nak berdara mano mano kampung ya nanti ceplo ko mano sabo nyu sirah cidanya walaupun ko mano hana belobo mano kampung sampai juga ya coli bo mano aja
0: ke Kak Nazar
2: lagi manteng ya
0: get lagu puronyo
2: lagu dari Marwan Manteng Nur Leila sabuh ayah menyahana Nur Leila pun muturi dari Marwan
0: Put Muturi Marwan. Anak cik Put Muturi Marwan.
2: Uci yang na ya?
0: Yang na Put Muturi nya Armawati ya.
2: Armawati. Put Muturi dari Armawati. Hana laga ya. Laga dari Marwan. Hana pun mahana ya. Dari Maimun Air Menteng. Kena ya.
0: Judulnya apa?
2: Judul... Cinta Lon Sambung.
0: Maimun lah. Salim lah silakan.
2: Salim yang pun kaya hele bisa sabi senang. Tetap semangat. Semangat ya walaupun ujian. Kemandu penyiar jati sih. Sehat mandu-mandu. Ke Oma saknya. Semangat. Semangat Oma. Sehat sabi. Ngempak apa ni nak. Tanggal 20 betul. Oma anak aktif hobi. Anak aktif WA. Kerah masih bereng keluarga di Mentasi, Bisa Sabe, ke Bang Andesmon, ke Kak Erna, Kak Tiana, Kak Anis, ke Bang Rusli, ke Bangga Mundo di Penayung lah.
0: Iya.
2: Yeah. Alian ke Solom ya. Ke Kak Cik, Kak Nur, Sehat Sabe, grup silaturahmi Mandu-Mandum, ke Mandu-Mantang yang Napanto ya, bos.
0: Get, Kak Nazar. Terima kasih, Kak Nazar.
2: Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
0: Bang Bas, kiban di Tagona.
3: Kiban, ayah. Kiban?
0: Mibo, mana aja ujian, no?
3: Oh, sini anaknya undung-undung, ayah. Anak ujian, Rudu. Kali ujian baru, tiga atas baru dari posa sampai toplet. Kadil kan kamu si kalau dia baca nama orang anak orang orang kan, yang mungkin ni rudo nama kan mungkin ujian lah Maya.
0: Good, Bang Bas, nyo cerita tentang nostalgia, cerita tentang zaman Roje, buminya tambah sirah.
3: Ya, ni waktu banyak-banyak. Ni nak gubuh, nak gubuh ibu dengan menyulai mak gubuh serabi kan. Cukup mangan tak betul buah ya. Yang kelam senang untuk payih, yang mesti yang kupayih ataupun yang kalau mesti ramai untuk payih. Kalau titi ramai, cukup mangan buah ya.
0: Pakan mangan.
3: Oh, mak. Memang mangan, kita pun tahu yang kupayih ramai kan. Yang kupai mesti bandar payi mengaji, tapi yang tumondo yang kupai kali mesti tanah dua orang tapi ramai kan? Yang itu mengapa ya? Yang tenang ataupun yang anakku kali tapi ramai kan? Yang kumatin di cuma yang tumondo lagi.
0: Okay, nak kenal?
3: Yang kulai ni kot kupat engko tore tata gun ko mulunya anak kan kemondi nya. Hmm. Hmm. Kemondi

0: Nyan. Sini nanti ya.
1: Get bang bas.
0: Nyon bi lagu tabo. Ayo main mun air ayo. Nong main mun air sih tapi yang duit yang kita ya.
1: Yang duit.
0: Yang duit ha.
1: Yang duit. Yang duit.
0: Dan yang sambil pun terus kuasa tanpa ayah mendarah si payungmu ya.
1: Amin.
0: Ayah nadar si yang na dilanglong malayan kaki bunuh kamu si bunuh malayan cugan bang Rosudi Agman Danyung yang kaerna bang Anteng yang na lambaru Ana Prada ya Bang Kubun, Bang Pak Amuri, Pak John, Pak Mbak Eva, dengan Jeffrey Simono, dengan Kainang, Bilang Rion, dan dengan Tolomah, Andeskan, Bang Ferry Fair, Bang Ferry FM, dengan Abang Kubun, kan nuri keluar aja kan yang lain ngomong dulu ya.
1: Get bang Bas.
0: Teman-teman ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Waalaikumsalam bang Bas di Dayah Baru Delima Sigli. Karena Oma Bunona, Kanazar dan bang Bas ya. 26 menit lewat dari Poh Put rekannya ti menyata riwang dalam ulikut ya. Uronji hana mandum keluarga na kemampuan untuk gusediakan lauk lengkap di puro ya. Tapi urung cik tanyo ya tetap berusaha memastikan anak-anak harus makan, harus baju ubu ya. Di

Tanya baru sadar yang bahwa di balik sabuk pinggan Bu yang sederhananya mungkin ya mungkin perjuangan Rungsi ya untuk kebutuhan keluarga.

0: Ya sertul 0,6 Jati FM taruh Banda Aceh. Bang Bas. Lagu kan tua, pun apa lagu lelaki. Ana lun pekan nak tua, Bang Bas kan lun kanto dengan lagu beno apa? Semilang Laut, M. Rizal dan Nurul Munira. Semoga Bang Basnya ana kecewa Bang Bas. Be. Kaput puluh 2 menit lewat dari poh put rekan nyati mantang tak pegah-pegahnya bernostalgia tentang makanan buminya dan sirah. Ya. Menyatakan lawiknya memang pilihan makanan ka beragam. Waktu kita buka ponsel, handphone, pilih makanan, leh nyanduh diri nanpe, pilih ya. Nami burger, pizza, kopi, makanan tradisional Mandumna ya. Dan teh perkembangannya nak sana Mandum membuat tanya merasa puas ya. Kadang justru pilihan terlalu lenyan getanya kembali pekun tak minta sesuatu yang sederhana ya, bu yang hangat, suum, pekunnya kuah rumahan ya, atau makanan yang mungkin mengingatkan getanya tentang urumoh ya. Mungkin karenanya getanya kan hanya tak minta makanan tapi tak cari pekun rasa nyaman kadang ya. Oke, kita terima penelpon yang kena gabung 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Waktunya sekitar peduk menitunya ya, sekitar 12. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Tiba ya di sini.
0: Sino ujun.
1: Oh sama ya. Menitun tidak menelpon ya.
0: Oh, bunuh apa betul ujian, ha?
1: Pemhe, ya, kan? Maknanya pemhe, no, ya?
0: Ya. Silakan, Kayana, tentang buminya, mungkin, kenangan di rumah.
1: Oh, buminya, ya.
0: Buminya, kan, sih, kan?
1: Yang buminya, ya, menurut lo, kan, karena susah, ya. Tapi karena selera, kadang, kan?
0: Roji?
1: Kadang, lo, gitu. Itu, ya?
0: Buminya, Roji? Selera?
1: Yes.
0: Oh, selera, ha?
1: Karena Roji, kan, pergi bang sini, lun payah bak lun pajuh tua ya. Jadi lun punya getin mak, getin pegat bumi yang getin laut kan. Baru lun pajuh ya pulang mesti untuk nak lagi bang basri kita guna untuk air kan. Nah untuk tumis, nah untuk lada, ataupun untuk kering digoreng. Ya lun bumi ni ya. Jadi lawak pak mak, karena menyemak lawak kita mak dia ya. Mereka lawak itu yang makin tu, yang lemak itu kan. Jadi lo lebih berharap mak yang pegat, yang tu yang kita sulung. Alhamdulillah, yang kita sulung ya. Pak Jom Sidra ya. Terkadang mak yang kita pegat. Karena kita hantu, hek dah masuk ke Pak Jom dengan kuah. Di Pak Jom ngambil minyak ya. Hek dah lawak-lawak ya. Tengah sadu pun nak mangat. Hek tu tengah cerita-cerita ngon kan ya. Tengah jadi itu. Jadi lo macam punya hangatkan lo. Lihat, hala eno aja ya. Lihat mak eno aja ya. Hala lo pacar gada.
0: Okey.
1: Jadi ternyata terkadang kan bukan soal miskin atau kaya, masing-masing selera,
0: selera
1: kan.
0: Ya.
1: Karena menyekatkan pajak bumi-nya tiban ya. Lemak-lemak masih itu kan kata apa gaji ya, mana apa kok di.
0: Iya.
1: Maka jadi lah punya musuh kan anak tak bisa dulu. Mak, karena itu lo gaduh dengan jajan ya, lagi jajanan lo lagi tentang rebuh, jago rebuh, nah kan. Jadi kro ya. Panen tu pandu wah tiga tu, ya baru tu gelawa serang nak wajar rob belum belum, nak wajar rob gelawa bum ni kan baru kesulitan saya. Jadi ingat masa-masanya ya. Terkadang si Jogo nasi berpegat lewat-lewat nyoyang punya hawa, nasi kupai, kusun kupai ya. Ya. Bencok aja, ini bukan satu orang sakar ya. Ini rumah, tira rumah, memrojek, tapi satu orang sakar ya.
0: Ya, mentang ubun.
1: Ada satu orang sakar, tapi tak lawa. Jadi, belum butuh umen. Dan galak projek ya, menyabu, bersuling, bumi, dan bersepai lah lima ya. Bersepai kan karulat ni. Jadi, orang bersuling, senang merah-merah, Pak Wabah saya sampai roro dah ya.
0: Ya.
1: Yang ditindok di pulak, menang, ditindok ikut. Terkadang untuk gepai cik lambungnya. Jadi lo galak yang model gepai. Untuk gepai ni lah enak merasa dia daripada yang brand.
0: Iya betul.
1: Tiba di sini ya. Luar biasa lah ekspektasi. Ada tuh buka yang kata-kata ya Rasa Adi.
0: Oke, Kak Yana.
1: Memang beda.
0: Beda. Get Kak Yana. Get. Udah dengar lagu?
1: Lagu baru aja ya.
0: Get. Salim nah silakan.
1: Salim, kebantu baju ya. Ya ya, ngendi comel semoga sehat tadi berkah umur berkah.

0: Warga
1: Amin.
0: Bandung. Terima kasih, Kak, ya.
1: Sama-sama, Kak Yana.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saya Pulau Ulun.
1: Silakan, Ambang Amarifai. Yang lagu si berge, apa judul lagu si berge? Silap cingkling klut. Naujinan. Ah. Pugom ah, iya. Get, nasalum tiro dua bate kasingkat yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yana kayana na dang na beno saptari us di Kurung Sabi Aceh Jaya. Singkat tapi matang na penelponnya ke Banjara. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya Wak John ya.
1: Wak John kiban inan uronyo. Na ujir inan.
3: Wa grimi ya.
1: Grimi sa. Okey Wak John mate ka tinggai pada-pada menek duka mungkin nak komentar tak dengan Bu Minyak Sila.
3: Ya, betul kong.
1: Gimana kan? Pun nak kenangan-kenangan. Nak
3: Wate kamu jauh-jauh lampu, Bu Minyak Tira, Bu Jepu ya.
1: Oh, lampu. Jauh-lampu, ha. Mangat, Bu Minyak Tira. Ya.
3: Mangat, ha. Ada kamu jauh cuma tak pula lawang, ha.
1: Di Pat, kan? Di
3: Lunga, kan? Di Lunga.
1: Oh, Gilok Lunga.
3: Rata linting ada ke nah.
1: Lawinya hana jali ya, Wak John nah.
3: Tak tahu ke hana jali ya.
1: Okey.
3: Tadi pun tak gombu jak Wak John ya tak gombu leh apa-apa di keluh. Apa di keluh roh kan tak gombu ni ada tu saya tak gombu kan tu. Tunggu kematian hana tunggu mani ya.
1: Jadi?
3: Nah, dia mentang tut.
1: Oh, tut, tut, ya, ya.
3: Kau sungguh nak tindak panggang ada ke, nak? Ni wap lima cek, ni, lagi. Kamu, lagi, dampuknya lah, pun dia, ben, menginyum, dia.
1: Menyebar, be, ya? Ya, ya.
3: Ayah, kau betul di ketuk, kau bahagam, be. Jadi, tapi dia awak yang pun lari, apa dia buat, kamu, ayah, apa dia buat, menyebutik dengan, lah.
1: Ya.
3: Nah, mana pun lah, nanti lah nanti hanya ni, hanya menggoreng tu pun tahu, mengat itu lah. Ni ada kuah lemak apa ni?
1: Ya.
3: Ada kuah lemak cepat ini mengat buah ya. Aku betul betul tu cuma ngawaknya pada buang kuah lemak. Ada mana ni pada ubi? Mana ada beli ubi tinggal ni?
1: Ya.
3: Cukup mana ada pada buang beli putar eh.
1: Ya, cukup yang na baju na.
3: Tahu tu, umah lagak alat bantul yang gue ke uno.
1: Oh, lagak pecut pak dia.
3: Yang ni aku ni buat kamu, yang bantul di umah uno, gedung tak jatuh, wah, lingkuk, lindayang.
1: Oh, kan leh macam
3: tu. Sebab masa jam tu dah gerah aneh lagi, nak?
1: Ya,
3: ya. Ada aneh wajah leh, ni ku duduk di nang kita kut, kawak muda lagi.
1: Oh, kan leh macam
3: tu. Ya, ni gak. Lagu tak buat di tenor ya, apa? Udang gurutek.
1: Gunung Ruten tu mungkin dah betul lewat bacut palimang Wak John bah.
3: Kabar ya ya, kabar ini kanap dia belum magang di wari.
1: Good.
3: Nang ke pamuri, tak inang di lang ri ni.
1: Ya.
3: Wali yang ngandong goma uno.
1: Ya.
3: Kaili karana gawi hundung tadi ama ya bah.
1: Good Wak John, terima kasih Wak John.
3: Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John di Lam Pisang ya. Ke-52 mana lewat dari Poh Put Kanyati. Akhirnya Nadek Comel ni dengan lagu dari Balik KTB ya. Agen tu lu tak dengar lagunya, tak dengar lagu Kayana dan lagu Bang Saftar.

0: Ya, sertul 5,6 Jati FM Taruh Banda Aceh 56 menit lewat dari Poh Bud. Nah, narkanya ti hana terasa kebersamaannya di supportnya Kadruh. Oh, Kadruh ya. Kadruh Pak Ujung ya. Terima kasih yang ke gabung, yang ke ikut berbagi calitra tentang makanan sederhana yang penuh kenangan ya. Oke, bagian yang mantang beraktivitas, semoga mandum lancar dan karena ujian manteng pengentanya di tepurnya. Bagi yang tengah di perjalanan, ya tetap hati-hati dan baik buru-buru. Terima kasih yang bergabung muno na Muksal, na Nedi, na Bang Rusli, kemudian na Kak Inong, Kak Eli, di mana di Sabang, Cudgam, Penayung, Kak Cik, na Kak Nur, Pulau Aceh, Oma, Kak Nazar, Bang Bas, na Kak Yana, na Bang Saptarius, kemudian na Wak John, na Sepri, muno na Cid, na Ineh bergabung ya. Terima kasih yang enggak bergabung. Nyo sebagian lagu tabuta lewat polimeng ya, karenanya ke po 57 menit lewat dari Pohput. Terima kasih boh. Nyo langsung dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh luntuan ya, belum pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
0: Jati FM

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Peng juta mita, pangkat juta usaha, tapi gasih sayang mak kegutanya, hana sotupu sampo pajan tak demerasa. Tetap konsen di sertuh leko manam Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya, saya Yasmin kembali hadir menemani Anda. Kali ini di Cafe Jati edisi Selasa 15 September 2026. Update seputar Aceh dan juga Indonesia akan hadir untuk Anda sampai nanti di jam 8. Jadi konsen terus ya.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dan

tubuh sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore yang paling baik untuk Anda semuanya yang baru saja konsen di sini, dan semoga saja ya Anda masih dalam kondisi yang paling baik nih. Walaupun ya mungkin di jam-jam segini juga Anda baru pulang ya, sampai di rumah atau masih ada yang di jalan nih menuju ke rumah. Hati-hati ya, karena cuaca kota Banda Aceh ini baru diguyur hujan, jadi jalan-jalan ya masih terasa licin. Jadi pastikan nih kondisi kendaraan Anda dalam kondisi yang baik. Begitu juga dengan Anda. Rekan Jati, pemilu memang masih beberapa tahun lagi ya, tapi dari

serambinews.com, ini Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Banda Aceh resmi menggelar kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit terbatas atau coktas triwulan 3 yang berlangsung selama 3 hari 14 sampai 16 September 2026. Nah, langkah ini diambil untuk memverifikasi secara faktual sampel data pemilih tertentu di lapangan untuk menyusun basis data yang akurat menuju pemilu 2029. Dan pelaksanaan ini itu hanya menyasar sejumlah gampong yang tersebar di 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Mungkin ada nih ya yang kampung Anda termasuk Rekan Jati dan tadi Anda juga berada di kegiatan tersebut. Dan Rekan Jati, verifikasi ini difokuskan pada pemilih kategori tidak memenuhi syarat ya, atau TMS, seperti warga yang telah meninggal dunia. Kemudian ada juga yang beralih status menjadi anggota TNI Polri serta pindah domisili ke luar negeri. Nah, di saat yang sama, tim di lapangan ini juga memvalidasi data pemilih baru serta warga yang berpotensi masuk sebagai pemilih baru. Jadi langkah ini dilakukan agar setiap perubahan data kependudukan ini tercermin secara presisi dalam daftar pemilih. Memang ya Rekan Jati, kita masih punya masalah nih ya untuk keakuratan data, jadi belum 100% ya.

Benar kan, jadi menurut ya Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali, ini mengatakan pengecekan langsung ke lapangan sangat krusial mengingat pergerakan data kependudukan di masyarakat ini berlangsung sangat cepat. Jadi menurutnya, data yang sebelumnya sudah terdaftar ini tetap perlu diperiksa ulang jika terdeteksi adanya indikasi perubahan status. Dan gak terasa sudah 19 menit ya, lepas dari pukul 6 sore, masih terus kita hadirkan update ya seputar Provinsi Aceh dan juga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen.

Terima kasih ya untuk Ender Kenjati yang masih terus konsen di sini. Dan dari serambinews.com, Bupati Biren Muklis ini bersama tim melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Induk Cureh, Kabupaten Biren, Selasa kemarin. Selasa hari ini ya, Rekan Jati. Nah, sidak tersebut dilakukan dalam rangka survei harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk menentukan harga pasar yang wajar sekaligus menjaga stabilitas harga di daerah. Nah, kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Biren, Kepala BPS Biren, Sekretaris Daerah Kabupaten Biren, serta para kepala SKPK terkait. Tentu saja ya Rekan Jati, kita sebagai masyarakat inginnya harga barang-barang terutama sembako ini stabil ya, tidak naik terlalu cepat ya, dan juga naiknya terlalu tinggi. Jadi Bupati Biren ini mengatakan sidak dilakukan menyusul adanya informasi mengenai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Dan dari hasil pemantauan, ini beberapa komoditas memang mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Seperti harga cabai, ini dijual antara Rp55.000 sampai Rp60.000 per kilogramnya. Narkan Jati nggak hanya cabai yang meningkat, tapi juga ada daging ayam dan daging sapi. Tapi di sisi lain, ada harga yang naik, tapi ada juga yang turun nih, seperti harga bawang. Nah, maunya ya, kita sebagai masyarakat ini turunnya semua ya, Rekan Jati, tapi ada yang naik, ada yang turun. Dan nanti saya juga akan update ya seputar apa yang terjadi di Indonesia atau secara nasional. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah nomor yang satu ini. Terus konsen ya.

Rekan Jati dari Antara News, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menyita uang tunai ratusan miliar yang disimpan dalam 20 koper terkait operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, garis miring Badan Pertanahan Nasional, BPN. Rekan Jati, menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta kemarin, tim ini mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an. Dan OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB. KPK mengatakan telah menangkap 17 orang dalam OTT tersebut dan diantaranya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan juga Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Kepala Kantah Kota Tangerang Tardi.

Dan rekan Jati, kita harus break sejenak ya untuk pelaksanaan sholat maghrib sesaat lagi. Tapi Cafe Jati itu masih terus hadir untuk Anda sampai nanti di jam 8. Jadi jangan geser frekuensi Anda, terus konsen di sini ya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: I'm so glad you're here. Help me make this mood. You brought your spirit.
4: Woo. Did you bring your voice?

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam ya untuk Anda yang baru saja tiba di rumah dan sedang menikmati suasana santai dan juga suasana santap malamnya nih bersama keluarga dan juga pasangan Anda ya. Semoga Anda dalam kondisi yang paling baik dan juga menyenangkan untuk malam ini ya rekan Jati. Apalagi tadi sore ini kota Banda Aceh sempat diguyur hujan dengan sangat derasnya, dan ada sebagian dari Anda nih yang terkena hujan. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda sebaik-baiknya.

Benarkan jati seperti makan dan juga minum ya. Tidur adalah kebutuhan utama dari setiap kita nih. Dan kualitas tidur ini penting sekali untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Dan kalau berbicara tentang tidur ya, tidak hanya durasinya yang harus diperhatikan, tapi lelap atau nyenyaknya ini juga penting rekan jati. Terkadang ya, durasi tidur yang cukup panjang tapi tidak lelap, tidak nyenyak, itu ketika bangun kok terasa capek. Tapi padahal ya, sebaliknya juga kalau tidur hanya sebentar tapi lelapnya luar biasa, ketika bangun ini justru tambah lebih segar ya, lebih siap nih untuk menghadapi apapun yang terjadi. Dan kenapa tidur lelap ini penting rekan jati? Karena ini punya manfaat yang sangat penting bagi tubuh dan pikiran kita. Rekan jati pasti ya, pekerjaan itu mungkin bagian dari hari-hari. Ada yang kerja 9 to 5, ada juga yang kerjanya mungkin berdasarkan shift ya, ada juga mungkin yang kerjanya sore sampai tengah malam gitu ya rekan jati. Dan kalau rekan jati tidur nyenyak, ini mendukung agar tubuhnya rekan jati ini punya kekebalan tubuh yang optimal dan juga mencegah penyakit. Nah, supaya terjadi hal itu, supaya tidurnya rekan jati efektif dan juga nyenyak, gimana caranya? Yang pertama adalah menciptakan rutinitas tidur yang teratur. Jadi di sini kata kuncinya adalah konsistensi. Dan rekan jati, usahakan ketika libur ya, Sabtu Minggu atau libur tanggal merah atau libur apapun ya, usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap harinya. Jadi ketika jadwal tidurnya teratur, ini membantu tubuh mengenali kapan saatnya untuk tidur dan bangun secara alami. Jadi pertahankan jadwal ini, walaupun rekan jati merasa kurang mengantuk nih pada awalnya, khususnya di saat weekend. Nah, kemudian lingkungan kamar tidur ini harus benar-benar mendukung ya, di mana lingkungan yang kondisif ini sangat mempengaruhi kualitas istirahat. Jadi pastikan kamar tidurnya gelap total kalau rekan jati yang biasa tidur ya, dengan lampu padam total atau remang-remang ya, kalau memang rekan jati punya fobia tidak bisa tidur ketika ruangan itu gelap total. Nah, tapi rekan jati yang bisa ya, lebih bagus. Karena apa? Karena gelap ini merangsang produksi hormon melatonin yang penting untuk tidur. Kemudian juga pastikan suhu kamarnya sejuk ya. Idealnya itu antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Karena suhu dingin ini membantu tubuh memulai proses tidur. Dan jaga juga agar kamarnya tenang ya. Tidak banyak suara-suara berisik ya, ataupun gangguan yang bisa memecah siklus tidur. Ini agak susah kalau rekan jati tinggal di tempat yang ramai ya. Tapi mungkin rekan jati punya cara sendiri supaya tidak terlalu bising. Pakai earphone misalnya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tidur nyenyak itu adalah impian ya dari sebagian orang, terutama ketika pikirannya dan juga tubuhnya lelah. Tidur ini adalah salah satu cara yang paling cepat ya untuk

Kembalikan energi kita yang sudah habis dengan banyaknya aktivitas yang kita lakukan. Caranya gimana supaya kita bisa tidur nyenyak, rekan Jati? Jadi, cara yang bisa rekan Jati lakukan adalah membatasi paparan gadget sebelum tidur. Nah, ini yang susah ya, karena biasanya sebelum tidur kita ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya di sekeliling kita, di dunia maya. Informasi-informasi terbaru dan lain-lainnya. Tapi cahaya biru yang dipancarkan oleh layar ponsel, tablet, atau komputer ini dapat mengganggu produksi melatonin. Jadi hindari penggunaan gadget setidaknya 1 atau 2 jam sebelum waktu tidur. Nah, sebagai alternatif, ini yang mungkin sering dilakukan generasi 10 tahun lalu ya. Pertimbangkan aktivitas relaksasi seperti membaca buku fisik atau mendengarkan musik yang menenangkan. Nah, kemudian rekan Jati, di malam hari ini sebaiknya menghindari makan makanan berat. Kenapa? Karena proses pencernaan yang aktif ini dapat mengganggu istirahat Anda. Dan juga seperti mengkonsumsi kafein ya, kopi ataupun teh, ini juga dibatasi pada siang hari dan dihindari beberapa jam sebelum tidur. Tapi sepertinya susah ya, karena di Banda Aceh ini banyak sekali ya warung-warung kopi yang buka bahkan sampai malam hari. Dan memang ya, rekan Jati juga sulit nih untuk tidur malam atau tidur lebih awal. Tapi kalau ingin mencoba supaya tidur lebih nyenyak, nah ini harus dihindari. Nah, kemudian rekan Jati ya, minuman beralkohol juga berbahaya nih ya, karena mengganggu kualitas tidur walaupun di awal-awal bisa menyebabkan kantuk. Nah, minuman beralkohol ini dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak di paruh kedua malam.

Saya masih punya beberapa tips lagi supaya tidurnya rekan jati nyenyak dan juga lelap, karena tidur ini seperti kebutuhan makan dan minum ya rekan jati. Kita butuh apalagi tidur yang bisa memberikan energi yang baik nih. Setelah kita bangun, kita merasa segar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau tadi sudah beberapa tips ya untuk tidur nyenyak, dan rekan Jati sudah pernah nih mengaplikasikannya tapi gagal. Mungkin bisa coba tips yang satu ini rekan Jati. Jadi menerapkan teknik relaksasi, di mana relaksasi ini bisa membantu tubuh dan pikiran bersiap-siap ya untuk tidur, seperti pemanasan lah ya. Nah, misalnya dengan mandi air hangat sebelum tidur, ini bisa menenangkan otot dan juga pikiran. Kemudian, rekan Jati bisa mencoba teknik pernafasan 4-7-8. Maksudnya gimana? Nah, di sini rekan Jati menarik nafas selama 4 hitungan, kemudian menahan nafas selama 7 hitungan, dan lanjut menghembuskan nafas selama 8 hitungan. Nah, di sini rekan Jati, teknik ini ternyata bisa membantu menenangkan sistem saraf Anda. Nah, bagi Anda yang suka membaca, ternyata membaca buku ringan ya, buku-buku yang membuat kita tertawa rekan Jati ya, yang penuh dengan humor, ini bisa juga menjadi pilihan yang efektif. Atau kalau ada nih di antara rekan Jati yang suka membaca komik ya, kalau masih ada, ini bisa menjadi alternatif dan bisa membantu seseorang juga, dan mungkin rekan Jati untuk bisa bersiap-siap tidur yang nyenyak. Masih ada satu tips lagi untuk rekan Jati, saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut. Jadi pastikan terus konsen di sini.

Dan rekan Jati, salah satu cara terakhir supaya tidur tetap nyenyak dan juga lelap di malam hari adalah menentukan posisi tidur yang nyaman untuk Anda. Jadi kalau sudah nyaman, ini pasti tubuh Anda juga merasa lebih rileks dan mengurangi nyeri. Nah, posisi miring dengan bantal di antara lutut atau posisi telentang dengan bantal di bawah lutut ini seringkali direkomendasikan. Dan penting untuk menyesuaikan posisi tidur dengan kondisi tubuh seperti nyeri punggung atau leher untuk mencegah ketidaknyamanan selama ya, dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini. Terima kasih atas sama-samanya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasmin sign off dan bye.

0: hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling sabar dan tetap konsisten dalam melakukan kebaikan. Teruslah melangkah dengan tulus, karena setiap niat baik dan usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa manfaat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medana nomor 57 Mimpi Banda Aceh 103,6 JTMM Dahar Banda Aceh ya. Apa kabar Kak Jati di malam yang sejuk ini ya, karena hujan tadi sore. Rekan Jati, seperti biasa nih, saya akan nemenin Anda selama 2 jam ke depan ya di program Starnet ya. Oke, konsentrasi di 103,6 JTMM.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, 103,6 JTFM, harap Anda Aceh ya. Rekan Aceh, apa kabar nih malam ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya, dan tetap nyaman nih dimanapun Anda berada ya, Rekan Aceh ya, mudah-mudahan ya. Dan buat yang malam ini mungkin masih di jalan ya, atau ya baru pulang kerja ya, bisa jadi ya. Kalau yang mungkin kerjaannya lagi lembur mungkin ya, yang udah nyampe rumah mungkin ya syukur deh ya, udah selamat ya. Dan warung kopi yang ada di, kalau studio kita di JTFM itu ada di kota Banda Aceh ya, dan mungkin ya di mana-mana pasti banyak juga yang namanya warung kopi ya. Dan rasanya malam ini suasananya cukup berbeda, Rekan Jati. Dan kenapa? Karena tadi hujan ya, sempat turun nih. Hujan sempat turun nih kayak lagunya Shilam Seven. Ya udaranya lagi jadi lebih sejuk ya, jalanannya lebih tenang ya. Tapi hati-hati juga, jalanan lebih licin ya, Rekan Jati. Dan seperti biasa, saya balik lagi di program Starnat ya, edisi Selasa 15 September 2026 nih. Malam ini kita mau ngobrolin ya sesuatu lah yang ya buat suasana fun aja ya, Rekan Jati. Jadi kalau memang Rekan Jati malam ini lagi dengerin ya, sambil apakah masih hujan nih? Ada yang masih hujan, mungkin bisa jadi ya, dari balik jendela kamarnya mungkin masih hujan ya. Nikmati aja Rekan Jati ya. Saya temenin dengan nomor-nomor bagus ya, obrolan ringan juga dari Jati FM-nya. Oke. Tetap konsen di 103. Tadi ada yang request dari Tangerang Selatan, pengin dengerin lagu dari Tip X nih. Kamu gak sendirian. Oke, ini dia. 103,6 Jati FM.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien.

0: magma, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM. Ya, harapan Aceh ya. Ya, rekan Jati, kita ini nih apa? Malam ini sebenarnya ada obrolan ringan sih sebenarnya ya kan. Anda pernah enggak sih ya ada barang-barang pribadi kita mungkin yang sebenarnya mungkin ya barang-barang biasa ya kan. Tapi enggak suka kalau ada orang lain yang pegang gitu. Apalagi isinya dibongkar ya, jadi tak-atik ya. Misal ya kan, misalnya mungkin handphone ya. Itu apakah mungkin Rekan Jati enggak suka kalau ada temannya minjem handphonenya di utak-atik atau di ya dibuka-buka lah ya kan. Ada juga dompet, mungkin ya tas ya, atau mungkin apa ya, macam-macam. Rekan Jati, bahkan mungkin meja kerja Anda, mungkin barang-barang kecil Anda yang di laci meja Anda tuh bisa jadi yang punya posisi masing-masing ya. Ya mungkin bukan pelit atau enggak terlalu sensitif, tapi mungkin ada barang-barang tertentu yang memang punya batas pribadi nih Rekan Jati ya. Ya seperti biasa nih buat Anda yang mau ya bergabung bersama saya di sini ya di studio ya. Saya spill nomor telepon kita masih di nomor yang sama. Di 0651-41036 ya, atau di 0811-68-21036 ya. Silakan mau via WhatsApp atau GSM apa aja boleh Rekan Jati.

Ya mungkin ya kadang bikin kesel ya mungkin ya. Bukan barang aja mungkin yang dipinjam atau yang dipakai, tapi mungkin nggak ngijin sebelumnya ya. Apalagi ketika setelah dipakai, ini barangnya dibalikinnya ini nggak pada tempatnya atau lama atau lupa dibalikin ya. Nah di sini ya mungkin menarik ya. Sebenarnya ada seberapa penting sih kita menghargai barang pribadi milik orang lain ya? Karena itu kan balik ke kita juga. Kalau kita dibikin kayak gitu gimana rasanya? Rekan Jati ya. Dan malam ini mau ngobrol santai kita ya soal barang pribadi ini. Barang pribadi Anda yang menurut Rekan Jati ini yang gak boleh disentuh atau dipegang orang lain atau diutak-atik lah. Apa tuh kira-kira ya? Oke, boleh banget. Yang mau gabung ya, mau ceritain pengalamannya atau barangnya apa gitu. Itu aja. Yang simpel-simpel aja. Kita dengerin nih ya buat Rekan Jati. Ya untuk obrolan ringan kita malam ini aja Rekan Jati ya, yang bukan untuk dibongkar rahasianya, bukan ya Rekan Jati. Oke, kita break dulu sebentar ya. Ada Yofi and the Nino nih. Dia milikku, Trust the Stick ya, 3,6 Jati FM.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, 103,6 Jati FM, diharap Anda Aceh ya rekan. Jadi masih bersama Ardi malam ini, semoga ya yang lagi dengerin apakah dalam perjalanan ya, atau udah di rumah baru pulang kerja, udah bisa menikmati waktu istirahatnya nih rekan Jati. Yang masih beraktivitas di rumah, ya di rumah kalau malam-malam aktivitasnya gak ada ya, mungkin ya makan malam ya, paling santai ya, atau mungkin lanjutin kerjaannya di rumah, mudah-mudahan lancar. Kita apa soal barang pribadi ya kan, yang rasanya punya apa batas tersendiri ya, karena memang setiap orang punya barang-barang yang mungkin dianggap biasa sama orang lain, tapi buat pemiliknya ini cukup, justru cukup penting ya, sifatnya pribadi, nggak boleh diganggu ya, nggak boleh dipegang-pegang atau dilihat isinya ya rekan Jati ya. Jadi kadang sederhana aja sih, ada yang nggak suka mungkin handphonenya dibuka ya, ada yang nggak suka tasnya dibongkar gitu kan. Nah, mungkin ada yang keberatan, mungkin kendaraan ya, faktor keamanan juga mungkinnya, safety ya rekan Jati, dan lain-lain lah rekan Jati ya. Coba saya angkat telepon dulu, boleh ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Ya, Fitri lah.
0: Fitri, di mana Fitri?
1: Masih di Jerusalem lah,
0: belum pindah lah. Ya, belum pindah ya. Fitri, apa kabar Fitri?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Alhamdulillah baik ya. Gimana
1: kondisi? Bani gimana baik?
0: Saya baik dua kali.
1: Alhamdulillah.
0: Saya baik dua kali.
1: Fitri dua kali juga. Ah, kali lagi.
0: Kali lagi.
1: Iya.
0: Okay. Fitri di mana?
1: Lagi
0: di
1: makan.
0: Ah, yang pertama udah tadi. Yang sekali udah. Yang dua kali belum.
1: Ya Allah. Makan saya lagi kalau bisa.
0: Ya, sekarang saya makan.

0: Maksudnya sekarang saya makan. Kalau sekarang nggak bisa.
1: Lagi siaran, wah.
0: Lagi kerja. Iya, iya, bisa siaran ya. Oke, Fitri, cuaca di Darussalam gimana cuacanya sekarang?
1: Alhamdulillah aman.
0: Enggak, ada apa-apa. Tadi ada hujan nggak?
1: Alhamdulillah nggak ada.
0: Nggak ada hujan tadi?
1: Aman. Enggak, aman.
0: Wah, nggak asik dong kalau nggak hujan. Enaknya kan hujan. Oke, karena kan kota Banda Aceh kan hari ini kan lumayan lah ya, diguyur hujan ya, tadi sore.
1: Masa kemarin hujan,
0: sempat. Oh kemarin?
1: Kemarin gak hujan.
0: Mungkin gantian ya, kemarin Banda Aceh gak hujan. Hujan Banda Aceh ya.
1: Oke, Fitri. Kemana Bambi, gak pernah siaran?
0: Ada, Fitri yang gak masuk.
1: Gak ada, kan ada, Gigi.
0: Siaran kok.
1: Gigi ya.
0: Siapa jarang masuk kok
1: jarang? Nah, ini wong.
0: Sabtu kemarin ada. Sabtu kemarin ada. Gigi kan minggu
1: nggak ada
0: kan?
1: Gigi.
0: Ada, Fitri yang nggak kemana. Malam minggu kemana mungkin ini ya. Halo? Halo? Ya, hilang dia. Halo, Assalamualaikum.
1: Oh. Ya.
0: Kirain kemana barusan. Oke, Fitri mau ngapain nih? Merequest lagu atau
1: merequest
0: mau ngapain? Lagu apa?
1: Request lagu aja.
0: Yang mana lagunya?
1: Dari apa ya? Sesi potret aja.
0: Apa?
1: Sesi potret aja.
0: Oh, iya.
1: Judulnya Now ya.
0: Terbalik. Terbalik tahu.
1: Apa?
0: Now judulnya sesi potret.
1: Oh iya, tapi kalau kita jatuhnya yang ini ya sesi potret sama Alice Manuel.
0: Iya beneran. Oke. Okay,
1: ya. Apa nih temanya?
0: Oh tema, temanya. Ada nggak Fitri barang-barang pribadinya yang nggak boleh dipegang sama orang lain? Nggak boleh disentuh, nggak boleh diapa-apain barang pribadi.
1: Minyak wangi nggak boleh disentuh disitu sama orang.
0: Kenapa takut habis ya?
1: Karena itu nggak takutnya.
0: Takut diminta.
1: Nggak boleh minta gitu. Karena Fitri banyak sering koleksi minyak wangi.
0: Ya kan banyak, mereka nggak apa-apa diminta dua kali semprot atau tiga kali semprot.
1: Nggak boleh karena itu nggak ada kesenangan saya itu.
0: Gitu. Alasannya? Gak pakai alasan, pokoknya gak boleh ya.
1: Emang gak boleh.
0: Gak. Saya nanya lagi. Oke, request lagu udah. Tema udah. Salam-salam.
1: Salam buat semua aja, Bang Adi ya. Bang Adi, Pak Sayu ya. Pak Nyamun, Bang Rezeki, Dok, Pikir-pikir ya.
0: Oke, Fitri.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada Fitri barusan di Darussalam ya, di seputaran Kota Banda Aceh masih. Kalau dia katanya parfum nggak boleh, nggak boleh diapa-apain sama orang lain. Nah, Fitri masa parfum aja nggak boleh sih? Kalau saya boleh, saya kasih. Baru boleh, karena itu kan ya paling ya disemprot 2-3 kali ya nggak apa-apa ya kan, sama teman entah siapa kan nggak masalah. Tapi kok Fitri katanya nggak boleh, nggak tahu kenapa. Gitu ya Fitri ya, makasih Fitri udah gabung ya malam ini, dan udah request lagu juga ya. Ntar bentar lagi kita puterin lagunya. Oke, mungkin sebenarnya bukan apa nggak boleh atau nggak boleh ya, tapi mungkin ada batasan ya mungkin ya. Walaupun mungkin udah minta izin juga tetap gak dikasih. Ya kalau memang di itu private ya gimana ya kan. Beda-beda setiap orang. Jadi karena kita mungkin ya terbiasa menghargai barang milik orang lain, ya orang lain mungkin sama seperti itu ya harganya. Kalau Anda gimana mungkin ya? Mungkin apa nih barang apa yang paling gak boleh disentuh sama orang lain, apalagi tanpa izin lagi ya kan. Ya, habis ini kita balik lagi ya. Habis ini saya terima telepon lagi. Kita gak perlu santai lagi. Kita dengerin dulu nih requestnya dari Fitri di Darussalam ya. Ada Anau featuring Ariel Semana ya. Sesi potret 103.6 jadi apa?

ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 JTFM FM di Remaja Aceh ya. Ada Hi-Fi ya dengan remaja nih. Siapa yang masih remaja? Saya masih remaja. Oke, rekan jati malam ini ya kita masih santai aja ya. Ngobrol soal barang pribadi nih yang sebenarnya punya batasan ya untuk disentuh orang lain. Nggak boleh disentuh orang lain ya, barang pribadi kita. Oke, ada telepon masuk. Saya angkat dulu coba. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Trut.
0: Oh, ada Mbak Trut. Mbak Trut di mana nih lokasinya?
1: Di Pekanbaru.
0: Oh, saya pikir di Pekanbaru tadi. Pekanbaru jauh. Ya. Apa kabar nih Mbak Trut?
1: Baik-baik, alhamdulillah baik. Baik banget.
0: Oke, alhamdulillah. Gimana cuacanya di sekitaran rumahnya nih? Cuacanya gimana?
1: Cuacanya dingin.
0: Dingin ya? Oh, sama dong berarti kayak di studio nih. Tadi hujan berarti ya?
1: Alhamdulillah kan. Hujannya deras banget, jadi sempat hujan.
0: Oh, jam berapa hujannya tadi? Kalau boleh tahu.
1: Jam 2:30 sampai jam 5.
0: Oh, jam segitu. Ya memang, iya, jam segitulah tadi. Puncak-puncaknya hujan ya, Kota Banda Aceh ya.
1: Perhubungan nggak nyala, jadi kami tampung air hujan itu tadi sambil hujan-hujanan.
0: Oh, alhamdulillah berarti ya. Bisa dapat banyak air. Berapa liter dapat airnya kira-kira? 1000, 2000?
1: Ya kurang lebih lah segitulah pokoknya.
0: Banyak ya. Itu kalau beli udah lumayan juga ya air segitu ya. Lumayan lah ya daripada beli ya kan.
1: Itulah.
0: Dapat rezeki langsung ya air ya bisa ditampung ya.
1: Betul, itu rahmat
0: ya. Oke, Mbak Trut. Apa ya saya mau tanya? Oh ya ini yang tadi ya terkait mau ikutan nggak tema kita malam ini?

0: Mana talinya, mana bawahannya? Tahu-tahu udah nggak ada, udah hilang. Loh,
1: Emangnya
0: kemana sepatu
1: dibongkar gitu?
0: jogging?
1: Kalau dipinjam sama anak, sepatunya dibongkar sama dia, enggak? Talinya
0: Bukan
1: dibongkar.
0: dibongkar.
1: Jadi?
0: Pas dipakai sama anak, tahu-tahu sudah berubah karakter dari sepatu itu.
1: Berubah karakter. Maksudnya
0: Paham
1: yang
0: nggak?
1: sebelumnya
0: Paham
1: sepat
0: nggak?
1: paham sih, tapi kurang sih sebenarnya. Karakter berubah dari yang
0: Jadi
1: normal. Gimana gimana?
0: yang normal jadi amburadul. Jadi normal jadi
1: Contohnya
0: amburadul.
1: contohnya gimana tuh?
0: Saya pakai bersih. Dipakai anak udah kotor.
1: Oh iya, kan masuk becek dia ya. Masuk becek.
0: Bukan
1: gitu.
0: masalah itu ya. Kita nggak bertanggung jawab kayak gitu loh. Habis
1: Oh.
0: digunakan itu harus lagi gitu kan. Karena
1: Tapi
0: kan ukuran sepatu ukuran anak dengan saya kan sama.
1: sama
0: Jadi satu pakai
1: iya.
0: gitu. Sepakai gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi anak-anak pengen ngerasain kayak sepatu bunda nih bagus ya gitu.
1: Enak ya gitu
0: Cobalah,
1: ya ya.
0: cobain jangan. Jangan
1: Ya
0: tolong
1: ya
0: itu sepatu
1: benar-benar.
0: bunda. Nah, itu masih sekarang memang lebih ke jogging ya. Jadi sekarang lagi sebentar-bentar beli sepatu sepatu. Jadi lagi semangat-semangatnya kayak gitu.
1: Oh, iya,
0: Semangat-semangat
1: benar-benar.
0: itu.
1: Iya, bagus dong. Lagi
0: Sepat.
1: semangat-semangat olahraga ya.
0: Iya, jadi
1: Jogging.
0: sebenarnya sebenarnya ada. Sebenarnya nggak ada yang lebih rahasia sih, nggak ada. Santai aja. Cuman karena
1: Oh.
0: temanya itu tadi, saya lebih memilih sepatu.
1: Oh, gitu. Tapi misalnya kalau yang pinjam itu anak aja nggak boleh, apalagi orang lain ya berarti ya?
0: Dong, iya dong,
1: Iyalah, berarti memang
0: iya dong, jangan.
1: benar-benar inilah
0: Kalau mau
1: sepatunya.
0: pinjam, jadi
1: Kalau
0: kalau mau pinjam harus dengan syarat satu bersih
1: pas
0: kayak
1: balikin.
0: gitu, kedua kembalikan dengan baik kayak gitu. Habis pinjam,
1: Oh,
0: ya
1: gitu ya.
0: ada bagaimana. Kalau aku
1: Iya
0: lebih
1: sih.
0: ke situ sih ya.
1: Gitu.
0: Sebenarnya sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada rahasia, nggak
1: Ya,
0: ada yang
1: sepatu mana ada rahasianya? Ya paling sepatu. Ya kan, maksudnya nggak ada isinya gitu kan. Ya namanya cuma sepatu, ya kan itu. Emang nomornya berapa sepatunya?
0: sebenarnya bukan
1: Kalau boleh tahu.
0: 40
1: Oh, 40. Oh, nggak cocok dong sama
0: 40
1: saya. Kirain saya mau pinjam juga tadi, cuma nggak cocok nomor sama saya. Kalau nomornya lebih besar lagi saya mau pinjam, cuma nggak sama. Tapi nggak dikasih ya. Anak aja pinjam nggak boleh. Oke, Mbak Trut, makasih udah gabung. Mau request lagu nggak?
0: Requestnya apa ya kira-kira ya?
1: Gimana nih?
0: Jadul-jadul
1: Apanya?
0: juga jadul-jadul nggak bisa ya?
1: Jangan dong, jangan. Kalau jadul itu jam 10 malam, jam 10 di atas jam 10 ya. Atau di
0: Request
1: zona legenda kita di hari Sabtu.
0: satu kali ini aja, satu malam ini aja.
1: Apa tuh?
0: Please, please. Abitri, please.
1: Abitri. Judulnya apa coba saya lihat, cek
0: Iya.
1: dulu ya. Cek dulu ya kalau lulus
0: Iya.
1: sensor ya, kalau lulus sensor ya. Coba saya cek dulu.
0: Masih
1: Ya
0: lulus.
1: coba coba
0: Lulus
1: spill
0: lah.
1: spill judulnya.
0: Kerinduanku.
1: Aduh, itu kayaknya agak-agak gimana gitu.
0: Halo, Dela. Satu kali ini aja. Please,
1: Mudah-mudahan
0: please, please.
1: mudah-mudahan nggak ada
0: Satu
1: ya.
0: kali ini aja.
1: Wah, ada rupanya. Saya kirain nggak ada tadi.
0: Aduh.
1: Tapi saya putarnya
0: Halo.
1: bentar-bentar lagi boleh nggak?
0: Ya jangan nanti pas udah selesai baru di ya, kemarin-kemarin ya.
1: Enggak, bukan selesai. Sekitar berapa ya? 15 menit lagi lah ya. Jangan
0: Oh,
1: sekarang.
0: boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Ya. Oke, itu trik juga biar
0: Ya, ya.
1: yang Mbak Trut enggak send off kan? Masih konsen kan sampai jam 10 malam kan? Oke,
0: Boleh, boleh.
1: ya. Kita
0: Baiklah.
1: ya. Baik
0: Terima
1: dan
0: kasih.
1: sama-sama. Itu aja ada lagi
0: Assalamualaikum.
1: yang mau disampaikan? Mungkin salam-salam buat siapa? Ya, udah kabur dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Trut tadi di mana tadi? Pekanbadai ya, Aceh Besar ya. Makasih udah gabung dan agak beda ya rekan jati yang satu kita, pendengar kita yang satu ini. Sepatunya nggak boleh dipinjam. Kalau saya boleh, nggak apa. Jarang sih ada orang yang mau sepatunya nggak boleh dipinjam. Ya, tapi ya jangan gitu juga, udah pinjam sepatu balikinnya nggak perlu ngejawab ya, pasti nggak dikasih pinjam lagi ya rekan jati. Pokoknya makasih udah gabung dan ya tadi ya rekan jati ya, malam ini ya sebenarnya kayak yang tadi, kalau barang-barang yang punya batasan ya untuk disentuh sama orang lain ya rekan jati, itu ya apalagi udah minjem balikinnya nggak utuh gitu ya, pasti kesel lah yang punyanya. Jadi, oke, kita break dulu boleh ya. Ada ini nih, saya pengen dengerin Dua Lipa. Dua Lipa nih ada, Levitating. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

106,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Rekan Jati udah 30 menit ya, lepas dari pukul 9 malam ini ya. Apalagi ya malam ini suasananya nih sejuk memang ya. Karena tadi sore sih agak siang menjelang sore itu kota Banda Aceh diguyur hujan yang ya lumayan lebat lah Rekan Jati. Dan BMKG sendiri hari ini memperkirakan Banda Aceh berpotensi mengalami hujan ringan ya. Sementara untuk Aceh ini secara umum ya harus, bukan harus, perlu mewaspadai potensi hujan dan angin kencang nih untuk beberapa hari ke depan ya. Sedikit info Rekan Jati ya. Nah, jadi suasana hujan seperti ini memang ya enak sih ngobrol-ngobrol yang ya yang sederhana aja, yang simpel ya. Yang ternyata deket banget sama kehidupan kita. Ngapain ngobrolin topik-topik yang ribet-ribet tambah pusing yang ada Arka jadi ya. Kayak itulah ya tadi ya, kalau yang banyak barang-barang kita gitu yang ya dipinjam orang lain ya, gak ada izin. Tapi sebenarnya banyak sih kayak handphone ya. Saya yakin mungkin Rekan Jati banyak yang handphone itu gak boleh dipinjam semua orang, dipegang semua orang lain. Agak-agak keberatan itu, termasuk saya. Tapi saya gak masalah sih sebenarnya. Saya masih aman kalau handphone gak saya batasin. Gak masalah, paling ya paling lihat foto-foto ya, lihat chat ya gitu. Ada juga dompet ya, mungkin ada tas ya, dan lain-lain, mungkin barang-barang kecil lain yang ya menurut orang mungkin sepele ya, tapi sama kita mungkin itu private ya. Karena sebenarnya barang pribadi ini bukan soal barangnya, tapi ruang seseorang ya, ruang pribadi seseorang ya. Ya mungkin Anda ya sambil menikmati udara sejuk nih malam ini, pengen cerita ke Jati FM, barang apa yang paling dijagain sih sama Rekan Jati. Jadi yang kalau dipegang itu udah gak nyaman ya Rekan Jati. Kalau saya ada sih sebenarnya yang barang saya memang kalau dipegang orang lain tuh saya merasa khawatir gitu. Kayak khawatir dipinjam atau dia mau ngambil sesuatu atau mau ngapain di situ, saya merasa khawatir. Apa itu? Tadi ada di spill salah satu. Mungkin bukan mungkin ya, Anda mungkin ada yang sama kayak saya, tak ada juga yang enggak ya. Kalau saya dompet, dompet tuh kalau udah di, bukan dipinjam, ada yang mau ngambil kartu apa gitu di dompet kita gitu kan, misalnya kan. Jadi dia nyari di dompet kita gitu kan, misalnya ada perlu. Nah itu saya enggak, itu saya keberatan banget. Saya enggak kasih, biar saya ngambil sendiri gitu ya kan, perlu kartu apa gitu kan. Kalau misal ya, tapi jarang sih orang ada minjem dompet ya kan. Bukan takut diambil duitnya, bukan ya kan. Pokoknya karena gini pengalaman pribadi ya kan, ada yang mau ngambil satu kartu di dompet saya ya kan, kebetulan dompetnya lagi nggak saya pegang gitu. Jadi mau diambil salah satu kartu, aduh itu pas diambil, pas dia naruh balik itu amburadul dompetnya, barangnya keluar segala macam dengan berbagai macam kartu dibongkar-bongkar, dicek ini segala macam. Akhirnya aduh saya gak terima itu ya kan. Pokoknya kalau perlu biar kita ambil sendiri aja, kartu apa misalnya ya kan, yang diperluin KTP atau apa misalnya, terus saya balikin dia biar rapi gitu. Karena mungkin ya habis kejadian itu, seladi itu ya isi di dalamnya itu dapat itu ya kayak ya hancur lebur gitu ya kan. Jadinya aduh gitulah. Rekan Jati ya, mungkin Anda berbeda, ada barang lain atau apa ya. Jadi itu dia ya Rekan Jati. Jadi memang barang yang paling bikin nggak nyaman nih kalau nggak di, kalau disentuh orang lain apalagi tanpa izin ya Rekan Jati. Oke, Rekan Jati, kita ngobrol santai malam ini ya. Habis ini saya balik lagi ini. Ada requestan dari Mbak Trut tadi di Pekan Badai ini dia, dari AB3 Kerinduanku. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya rekan jati yang gak terasa obrolan kita malam ini udah sampai di penghujung nih. Lagi dari hal yang sederhana ya, tentang apa barang-barang pribadi ya. Kita belajar satu hal bahwa memang menghargai batas orang lain ini juga merupakan bentuk kepedulian kita ya, sama teman atau sama siapa aja ya rekan jati. Buat rekan jati yang malam ini masih beraktivitas ya, masih di luar rumah, apakah itu masih bekerja mungkin ya, atau masih di jalan mungkin ya sedang menghadapi hari yang cukup melelahkan ya. Semangat ya. Semangat Tuhan gitu ya. Jadi enggak semua hari harus berjalan sempurna. Biasa aja maksudnya memang tantangan itu ya kan. Pasti ada aja hari-hari yang agak-agak berat gitu. Tapi kan enggak tiap hari rekan jati ya. Yang penting dijalani aja. Jadi kalau hari ini mungkin agak berat ya, enggak apa-apa, enggak masalah ya. Paling ya bentar lagi juga kita istirahat ya, tidur ya. Kemudian ya besok kita lanjutin lagi ya. Apalagi malam ini. Malam ini hujan gak ya? Mudah-mudahan hujan ya malam ini. Tapi jangan sekarang nanti ya. Supaya bisa pulang aman nanti ya di jalan ya. Tadi maksudnya ya, hujan turun menemani kota Banda Aceh ya. Semoga suasananya jadi lebih tenang ya. Bisa jadi waktu untuk melepas lelah juga ya. Jadi seger lah kalau hujan. Makasih banyak ya udah yang dengerin Radio JTFM ya malam ini. Ya tetap jaga diri ya, jangan lupa besok ada kesempatan baru untuk kita lakukan lagi hal-hal baik ya rekan jati. Dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mimpi Pada Aceh ya, Ardi dan kru bertugas ya, sign off, undir diri dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarmu, kabarku baik saja.

ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: 93,6 Banda Aceh segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Terus 3,6 Jati FM.

0: Tadi malam waktu saya sedang molor, telah kehilangan sepeda motor di rumah teman saya yang bermata bolor.
1: Gus, nak ngapa nih?
2: Ngapa amat?
0: Baik anak muda keterima lapor, hari sudah beduk lohor juga. Kenapa kau lapor? Kok hanya pakai

Sehingga gua dongkol, lalu aku pergi menuju kantor polisi, tapi nggak jadi sebab kabel listrik perut saya kosleting. Oh, kiranya saya lupa setor tadi pagi. Terpaksa sore hari saya baru pergi kontrol. Ternyata sepeda motor ada di garasi kantor polisi. Sudah tak beraki, sudah tak berlampu. Tutup tangki hilang, kaca spion kok melayang.

hatiku selalu gelisah. Oh Salawati, daku tak kuasa. Hatiku berkata, aku cinta padamu.

0: Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103,6 Jati FM.
2: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi.